Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Ini tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional, kata Seskap Teddy dalam keterangan tertulis Minggu 14 Juni 2026. Demikian sikap Leonardo dan Pasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat pagi, selamat malam Minam Wagi ya. Selamat beraktivitas di kesempatan Mayu Ganis Inji atau pagi hari ini edisi Ganis Senin ya. Dan setelah mungkin kemarin-kemarin ya kan berakhir pekan dan saat ini memulai lagi pekerjaan dengan semangat ya dan juga pekerjaan dengan ceria. Ya, selamat pagi juga buat adik-adik tentunya yang mungkin sebagian ya sudah mulai libur sekolah ya dan sebagian lainnya mungkin tengah bersiap-siap untuk mendaftar di sekolah yang baru karena sebentar lagi kan pergantian tahun, pergantian pelajar ya, maksudnya kurikulum ya. Ya baiklah, kami sampai lagu dari Nusantara Kulon dengar Anda dalam program Cerah Launi pagi tadi.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Mapi api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medir ni. Nah, hadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medir no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku peluk, pai. Ku peluk. Aduh, mak diliak mau tak disusin.
1: Jok aduh, wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Kik kano cakannya akan dia lah. Yang kaya cak-cak ni gawah kan jajak mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Sahabat budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
4: FM Suara Budaya Lampung.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ke Banten, sing nyaah ke Banten, sing ngineng ke urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.
3: Minamogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya. Kami membahas tentang energi terbarukan di kesempatan pagi ini Shinji. Minamogi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan teknologi hijau untuk mendukung target net zero emission nasional. Melalui riset terbaru di bidang katalisis, BRIN mengembangkan katalis biokar berbasis nikel dengan metode dekorasi silika yang mampu meningkatkan konversi karbon dioksida menjadi produk bernilai guna tinggi dan berpotensi menjadi sumber energi hijau masa depan. Inovasi tersebut dipaparkan peneliti ahli muda Pusat Riset Katalis BRIN, Wianti Francisca Simanulang, dalam webinar Wednesday Insight and Science Exchange yang diselenggarakan secara daring 12 Juni. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan biokar atau arang hayati yang dimodifikasi melalui penambahan struktur silika guna meningkatkan kinerja katalis dalam proses hidrogenasi karbon dioksida. Wianti menjelaskan bahwa teknologi katalis hibrida yang dikembangkan dirancang untuk mempercepat reaksi hidrogenasi CO2, yaitu proses kimia yang mengubah gas karbon dioksida menjadi berbagai produk bermanfaat dengan bantuan gas hidrogen. Produk yang dihasilkan dapat berupa metana, karbon monoksida, maupun alkohol yang memiliki nilai ekonomi dan mendukung pengembangan energi ramah lingkungan. Karbon dioksida merupakan senyawa yang sangat stabil secara termodinamika, sehingga sulit dikonversi menjadi senyawa lain. Tantangan terbesarnya adalah merancang material katalis yang aktif, sekaligus ekonomis untuk mengubah CO2 menjadi produk yang lebih bermanfaat, ujar Wianti. Menurutnya, sebagian besar penelitian global masih mengandalkan logam mulia seperti paladium dan platinum sebagai katalis karena memiliki aktivitas tinggi. Namun penggunaan logam tersebut memerlukan biaya yang besar sehingga kurang ekonomis untuk penerapan industri skala luas. Oleh karena itu, tim peneliti BRIN memilih menggunakan logam non-mulia berupa nikel yang lebih terjangkau. Untuk meningkatkan performa nikel, menurutnya BRIN menerapkan metode dekorasi silika yang mampu membentuk lapisan pelindung pada permukaan katalis. Struktur silika tersebut menjaga partikel nikel tetap stabil, terdispersi merata dan tidak mudah menggumpal saat beroperasi pada suhu tinggi. Kondisi ini memungkinkan katalis bekerja lebih efektif dan memutus ikatan kuat molekul karbon dioksida selama proses reaksi.

0: Aduh, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga
3: Pak,
2: dong.
3: Bu, ngeri sekali cuy.
4: Ada warnanya nggak, Pak?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Rompat FM, suara budaya lama.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, risek di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

Mina Mogi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan, Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. Mengenai tuntutan pertama misalnya terkait pemborosan APBN yang dilakukan oleh Pak Prabowo, justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor, kata Kodari, dalam keterangannya dikutip pada Minggu 14 Juni 2026. Ia menjelaskan pemerintah melakukan penataan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Kodari, langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar. Dana hasil penghematan itu kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, Menteri Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kepercayaan investor global kepada Indonesia masih tinggi. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Ini tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional, kata Seskap Teddy dalam keterangan tertulis Minggu 14 Juni 2026. Demikian sikap Leonardo Hendri Pazia, melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat budaya, Masjid Besar Imaduddin berada di Jalan Lintas Barat Pekon Waikrab, Mulang Maya, Kecamatan Sumaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Masjid ini merupakan tempat ibadah yang cukup megah di Kecamatan Sumaka. Selain tempat ibadah, masjid ini juga diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para musafir yang melintas. Memiliki ornamen yang unik dan juga motif masjid yang keren, menjadikan daya tarik untuk para wisatawan yang melewatinya. Masjid ini dibangun sebagai program pemerintah. Berikut wawancara kami dengan tokoh masyarakat Waikrab, Bapak Zubaidi Ali.
1: Masjid Imaduddin ini dibangun sebagai program dari Gubernur Lampung, Bapak Sahrudin ZP ketika itu. Saat itu pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung.
0: Masjid Imaduddin berarsitektur rumah tradisional Lampung, memiliki luas total 500 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, dengan air yang melimpah yang mengalir langsung dari pegunungan. Sumber air dari kaki pegunungan Bukit Barisan Selatan membuat bak mandi tidak pernah berhenti mengalirkan air bersih dan juga segar. Meskipun musim kemarau, air di masjid ini tidak pernah kering. Masjid ini dibangun tahun 2008 berdasarkan program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung dengan dana awal 300 juta rupiah. Pembangunan sampai tahap akhir menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah.
1: Pembangunan masjid ini dimulai tepat pada 8 September 2008 dan selesai pada 16 November 2009. Dan setelah selesai masa pembangunannya, maka masjid ini diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung saat itu, Bapak Sahrudin, beserta pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dana pembangunan Masjid Imaduddin ini sebagai bantuan awal berasal dari pemerintah Provinsi Lampung, yakni 300 juta rupiah. Kemudian dibantu oleh para donatur hingga tahap penyelesaian. Masjid ini menghabiskan dana hampir 1 miliar rupiah.
0: Sahabat budaya, memasuki kompleks masjid dengan tanah parkir yang luas dan juga bersih, pengunjung juga akan disambut ramah oleh pengurus masjid. Masjid ini begitu istimewa bagi para musafir yang mampir karena air yang melimpah, jernih. Kemudian di pelataran masjid juga, di atas meja sudah tersedia termos air panas, kopi dan juga gula. Para pengunjung pun akan dipersilakan untuk menikmatinya secara gratis.
1: Masjid ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah airnya yang melimpah ruah, tidak pernah kering meski kemarau. Kemudian masjid ini menyediakan termos, gula dan kopi untuk mereka yang singgah secara gratis. Selain itu juga tempat parkirnya cukup luas serta aman.
0: Budaya, keberadaan Masjid Imaduddin ini memang membawa keberkahan tersendiri, tidak hanya bagi pengunjung yang beristirahat, tapi juga bagi masyarakat setempat.
1: Bagi masyarakat Waikrab, ini menambah pendapatan atau penghasilan, karena banyak warga yang berjualan di sekitar masjid. Kemudian dengan adanya masjid ini, kampung kami menjadi lebih ramai. Kami masyarakat Semaka, Waikrab khususnya, merasa senang dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Tenggamus yang sudah mendirikan masjid ini di pekon kami.
0: Ibarat perjalanan menempuh padang pasir yang kering kerontang, keberadaan Masjid Imanuddin ini bagaikan oase bagi para pelintas yang menempuh perjalanan lintas barat Provinsi Lampung. Nah, untuk Anda yang akan menempuh perjalanan lewat jalur lintas barat, jangan lupa untuk singgah di Masjid Imanuddin di Pekon Wekrap Mulang Maya, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.
2: Rompat FM Suara.

untuk mengubah sampah menjadi sumber energi yang dapat diterapkan mulai dari skala rumah tangga hingga perkotaan. Hal tersebut disampaikan Perkasa Ahli Madya Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Prasetya Hadi, dalam webinar BRIN Enviro Talk 55 secara daring ya. Nah, Prasetya Hadi ini menyatakan bahwa sampah makanan merupakan komponen terbesar sampah perkotaan di Indonesia. Menurutnya sampah tersebut berpotensi menghasilkan emisi metana jika tidak dikelola dengan baik melalui teknologi biodigester. Sampah tersebut dapat diolah menjadi biogas, menjadi sumber energi, sekaligus menghasilkan pupuk organik. Nah, teknologi biogas BRIN dirancang untuk berbagai skala mulai dari rumah tangga hingga perkotaan. Dengan demikian, pengolahan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya. Hal ini dapat menekan biaya pengangkutan sekaligus mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Pada skala rumah tangga, sistem ini sederhana, memanfaatkan sisa makanan untuk menghasilkan bahan bakar memasak, serta pupuk organik cair dan padat, ujarnya. Prasetya Hadi juga menegaskan bahwa biodigester rumah tangga efektif mengurangi sampah organik dari sumbernya sekaligus memberi manfaat ekonomi melalui penghematan bahan bakar. BRIN juga mengembangkan biodigester skala kawasan seperti pemukiman, sekolah, dan pasar dengan kapasitas lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi komunitas serta menekan beban sampah lingkungan. Pada skala kota, teknologi ini terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah. Sampah makanan diolah dalam fasilitas besar untuk menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar, listrik, dan energi panas, ujarnya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
3: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Assalamualaikum. Si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam, kuku men. Api men, aco hingga munjokan no men, api kuwai mukidah.
1: Aduh si, tolong ya pai si, ya Allah si. Niku kerjaan mah si, makai ko si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si, jaman niku si, api-api. Aduh.
2: Muni, senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu kegaya-kegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si, dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jemokinya mak upahan si, ya Allah si. Dah comot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api, niku kerjaan api si, mak api-api ko kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya mak seduit.
2: Ano kupi si kam didaka, tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok-dok si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ni kutan nosos cak bangga gua haji lah. Injak malahat ni hanu kek mutan noyo.
1: Injilah si.

Nina Mogi sampai di sini si Kambang Leleng Ngancani dalam program acara Launi Pegani. Nanti setelah waktu jam siwa ya, gamelangkah dalam program acara Temu Nyima, tetap bersama kami tentu nih di gelombang 8,5 MHz di Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Minat Mogi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengelolaan sampah dan transisi energi berkelanjutan. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti Saintek Fauzan Ajiman mengatakan, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tapi juga menyangkut teknologi, ekonomi tata kelola, dan perubahan perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan persoalan yang melibatkan berbagai aspek. Karena itu, dibutuhkan talenta yang mampu melihat persoalan yang menyeluruh dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan, kata Fauzan Minggu 14 Juni 2026. Informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto berambisi membangun 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya untuk menggenjot transisi energi. Kapasitas tersebut sangat besar, nyaris mencapai kapasitas listrik Indonesia saat ini sebesar 15 gigawatt. Kendati demikian, selain perencanaan pembangkit, salah satu kunci untuk memastikan keberhasilan program 1 gigawatt ini adalah salah satunya memastikan permintaan listrik yang memadai. Pemerintah sejatinya dapat mengandalkan sektor industri sebagai konsumen listrik terbesar saat ini untuk menyerap listrik energi terbarukan berskala besar. Namun pelaksanaannya tidak semudah itu. Saat ini pengembangan energi terbarukan dan kawasan industri di Indonesia masih berjalan terpisah. Pemerintah juga mengakui banyak industri yang sebenarnya butuh energi terbarukan, tapi tidak bisa mendapatkan pasokannya. Padahal untuk mengurangi emisi karbon sektor industri harus ada keterkaitan antara kebutuhan listrik dan pertumbuhan energi terbarukan. Demikian sikap Leonardo Hendam di Pasir Malam Tunggari Wakca Jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal Moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong. Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Sanak sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah no aguk bah. Sanak sangamuari lapah di tengah Sabah, makai kawai besi kopiah ni aguk dibah apikidah.
1: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
2: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
3: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang

0: era di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Ya, selamat datang Minamogi ya. Saat ini si Kambang Leon ngajarin Minamogi dalam program acara menyimak. Baiklah, kamu buka dulu di WA ya, karena sudah duluan tadi ya. Ya, selamat.

0: hari, semoga selalu sehat. Yo. Buat Mie Ayah Senin, Babang Tampan Kota Tarang, Ayah Nurdin, Ayah Entop, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebu, Sultan Sebuai, Bapak Indiku Selatan. Buat Muni, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samuka, Bunda Eni, Kakak Nabila, Mama Pungki, buat Muni, Ayah yang pilihan, ini Ayah Darson, yo. Bang Riko, Bang Hamka, Bang Jomlo, Cibi, Ayah Basir, Ayah Galih, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, buat Muni, Putra Ungkep-Ungkep, Putra Jawa, Ayah Yus Pundu Vidada, yang paling ganteng di way kanan, semoga selalu sehat. Wat Muni, makasih Unyi Niko lah Bang Leon.
1: Ya, makasih Unyi Niko ya.
0: Makasih Bang Leon nih, makasih waktu nih.
1: Sama-sama ya.
0: Semoga Bang Leon sekeluarga selalu diberi kesehatan. Selalu dilancar rezeki nih Bang Leon. Niat betine Bang Leon sekeluarga semoga gelu-gelu di hati-hati anak ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya terima kasih Edo gabung ya. Lanjut ke telepon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Aleon.
1: Ya pun. Siapa gerak nih?
2: Mbah Jarwo.
1: Oh, Mbah Jarwo. Iya deh.
2: Halo, ayo.
1: Mbah Jarwo. Lagu ini saya kata disiapkan Mas Sejiwa Halina Bialinu Sare.
2: Sare.
1: Ya, Sare ya.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Pertama-tama jamaah Babang Tampan di Kota Karang. Jamaah Kandi sehat selalu. Jamaah Irin di Gunung Batu. Jamaah Eni di Kemiling. Jamaah Hamham.
1: Iya.
2: Jamaah Abdullah. Jamaah Basir di Pasar Tani, Satu Atin di Tugu Duren, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Seunyi Nela Naleon.
1: Iya deh.
2: Spesialnya jamaah Naleon, sehat selalu ya. Assalamualaikum tadi
1: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya Mbak Jarwo sudah bergabung jamaah Propat dari Bandung ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
1: Iya pun.
3: Abdi kabar nih Bang Leon.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Amin ya robbal alamin. Api lagu nih Bang.
1: Lagu nih Pembabang Hati ya. Mas Pegung Janji, Wat Muni, Abang Ganteng.
3: Ini mah siftanya orang way kanan, orang ganteng apa orang taman tuh?
1: Abang ganteng, Mega ya, Mega.
3: Iya. Abangku ganteng, jama Mega ya Bang, penyanyi. Iyalah, pokoknya jama lagu nih Abang Ganteng.
1: Abang Ganteng ya deh.
3: Iya, salam-salam yo Bang Leon.
1: Silakan.
3: Salam nih jama Nayo di Way Kandis bersama keluarga nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terima kasih Senggolane Edo Saputra bersama nenek Sarati di Sukarami 2.
1: Iya.
3: Mak ketinggalan jama Putri bersama Udone di Wehalim. Terus Muni mak ketinggalan jama Bunda Selfie di Pulau Bacan. Jama Mama Pungki di Darussalam. Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Jama Ibu Ros di Kedamaian. Jama Bang Irin di Gunung Batu.
1: Iya.
3: Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jama Bang Ius Pundut Bidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Eni di Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Bang Hamham, jama Bunda dari Misakura, jama Bang Amir, Bunda Samba di Lampung Timur, jama Acibi di Panjang. Jama seunyinya lah Bang Leon.
1: Iya.
3: Spesial nih jama keluarga besar Bang Leonardo. Sehat selalu.
1: Iya.
3: Lagunya ditunggu Bang ya.
1: Iya, nanti ditunggu ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Topan yang bergabung ya. Saya lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa gelak nih?
4: Dari Bahrain, Lampung Timur.
1: Oh, Bahrain, Lampung Timur ya. Iya, Mbah Rin.

0: Lagu ini pembawa hati ya, Tamong Nawai, Mas Pegung Janji. Yang mana?
1: Jadi kalau request nggak bisa Bang Leon.
0: Nggak bisa. Ini sudah ada pilihannya, 3 pilih 1 ya.
1: Yang ada janjinya itu aja lah.
0: Ya Mas Pegung Janji ya deh.
1: Salamnya. Itu teluk.
0: Iya.
1: Apun Cibuduren. Angirin Gunung Batu. Ada Bunda Eni Sebeling.
0: Iya.
1: Purnomo. Wak Sumiran. Bapak Surandi. Ada Pak Ham-Ham. Ada lagi Bang Entok. Amara. Ada lagi Putra Jawa.
0: Iya.
1: Ada Tim Lampung Timur. Ada Namir.
0: Iya.
1: Ada Putra Sunda yang ada di Natar. Peno Bisri. Ada lagi Mas Suki Lampung Tengah.
0: Iya.
1: Ada Ham-Ham ya. Ada Apin Bolo-Bolo. Ada Pundara.
0: Iya
1: ada Mbak Putri. Ada Pak Amin Panjang. Ada Batan Kembar itu sama Bila.
0: Iya.
1: Ada Bunda Lili Atin. Ada Nabila di Wailuni. Untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya ya Mbak ya. Iya deh.
1: Ada Mas Leon, makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Mbak Rin, terima kasih sudah bergabung ya. Baiklah, minamogi kami mengisikan payah lagu. Saya judul ini Tiambin.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mina, mungkin sampai di sini sih gampang dan yang ngancani dalam program Acana Menyimak. Nanti selanjutnya rekan-rekan ya, Durita akan ngancani Mina Mogi hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Bagian nanti. Baiklah, kilo maaf ya jika salah-salah kata Anja Sikam ya. Anja Jalan Kasubroto nomor 26 Pemerintah Bandar Lampung, Sikam Sibetugas, Mecapkon, Samadawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Minat Mogi, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih masif di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis pertama. Direktur Eksekutif Cerah Agung Budiono mengatakan percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan yang dibarengi elektrifikasi di berbagai sektor termasuk transportasi dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil. Menurutnya hal itu juga penting guna meningkatkan ketahanan energi nasional dan melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Pemerintah bisa lebih fokus mendorong energi terbarukan, salah satunya dengan merealisasikan rencana PLTS 100 GW yang digagas Presiden Prabowo, ungkap Agung dalam keterangan Sabtu 13 Juni 2026. Informasi selanjutnya. PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung berhasil menuntaskan penyambungan program bantuan pasang baru listrik tahun 2025 bagi 10.830 rumah tangga di Provinsi Lampung. Pada 2025, program BPBL berhasil dituntaskan dengan menyentuh 10.830 rumah tangga di Provinsi Lampung, kata Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Lampung, Heru Purwoko di Bandar Lampung pada hari Minggu. Demikian sikam Leonardo Hendrim Pasya, selamat dawah.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: tanda-tanda dan hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku magakena si jemani. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya Nji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyapa pendanya wakun ni. Maunya pendanya wakun ni kejeki.

0: Jika tu kini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu kima ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dibelah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.

Minamori Polres Mesuji meningkatkan patroli malam melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kegiatan yang dipimpin oleh Kabak SDM Polres Mesuji AKP Muslifar juga digelar pada Jumat malam dengan melibatkan personil siaga Kompi 2. Dan patroli juga menyasar sejumlah lokasi yang memiliki potensi kerawanan gangguan Kamtibmas. Dan kawasan persimpangan jalan, pusat keramaian dan lingkungan pemukiman menjadi fokus pengawasan petugas. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Minamori Polres Mesuji juga di Jumat kemarin menggelar program curhat sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dan kegiatan yang dipimpin oleh Kabak Lok Polres Mesuji itu berlangsung di Balai Desa Labuan Makmur, Kecamatan Waiserdang. Dan program ini menjadi ruang dialog antara kepolisian dan juga masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan warga, mulai dari keamanan lingkungan, ketertiban umum, hingga persoalan sosial yang disampaikan langsung kepada petugas. Dan kedatangan jajaran Polres Mesuji disambut langsung oleh Kepala Desa Labuan Makmur, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga setempat. Dan suasana diskusi berlangsung terbuka sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan dan harapannya. Dan dalam kesempatan tersebut, AKPNE Panjaitan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Dan warga diminta terus membangun komunikasi yang baik dengan kepolisian guna mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Minum hari yang tajam pai wahca jam 11, sampai tunggu mulo di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kanca Sunyi nih, kembali bersama Nami Saraswati. Dan tentunya ya, kita kalau ngomongin zaman sekarang gitu kan ya, kita sering banget dengar kata-kata toleransi, moderasi beragama gitu kan ya, dan berbagai hal-hal serupa yang memang lagi ramai banget dibahas di sosial media gitu kan ya. Dan tapi kan kita bingung gitu kan, kayak moderasi beragama itu sebenarnya seperti apa sih, toleransi yang bentuk wujud nyatanya itu bagaimana sih. Tapi ternyata jawaban itu bisa kita temukan deket banget sama kita, tepatnya di Kalianda nih, teman Mina Muaki ya, maksud Tommy. Ya ampun, masih terbawa-bawa ya ternyata. Dan ini ada di rumah retret Ngisonando, dan langsung saja kita bahas di hari ini. Rumah retret Ngisonando Kalianda, wadah moderasi beragama dan kerukunan umat, bersama dengan Suster Zita. Halo, selamat siang ya Suster. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Oke,
1: Sus. Mbak Naomi atau Bu Naomi?
0: Mbak Naomi aja. Saya masih 17 tahun, Suster. Bohong banget ya. Oke, Suster. Ini aduh, kelihatan ya, jadi enggak enak. Oke, Suster, ini kita mau ngebahas hari ini mengenai rumah retret ya. Rumah retret, retret apa gimana nih bacanya nih?
1: Rumah retret.
0: Retret ya. Oke, jadi memang sebenarnya mungkin bisa dijelasin dulu nih Suster ke pendengar perempat gitu ya, Mina Muaki yang sedang bergabung dengan kita di siang hari ini gitu ya. Sebenarnya rumah retret itu apa sih, Sus?
1: Oke, terima kasih Kak Naomi atas pertanyaannya. Okay. Nah, rumah retret itu adalah rumah tempat pembinaan rohani atau tempat wisata rohani, terlebih yang ada di Lampung Selatan ini, di Kalianda, yang namanya Ngisonando gitu. Jadi memang intinya tempat pembinaan rohani.
0: Oke, tempat pembinaan rohani ya.
1: Iya, benar. Di mana di tempat ini menjadi wadah atau tempat mengalami kesegaran iman, pembaharuan batin, dan juga setelah dari tempat ini memiliki semangat baru untuk menghidupi kasih Allah dalam keseharian.
0: Oke, iya. Berarti kira-kira apa nih yang melatar belakangi dibangunnya rumah retret ini sendiri nih, Suster?
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, ini memang rumah retret ini adalah salah satu rumah pembinaan rohani yang dikelola oleh suster Hati Kudus yang ada, yang berpusat di Lampung ini. Nah, okay. Di sini namanya Ngisonando.
0: Oke.
1: Okay. Ngison dalam bahasa Lampung itu artinya dingin, sejuk, dimana diharapkan tempat ini senantiasa memberi kesejukan bagi siapapun yang hadir di tempat ini.
0: Okay.
1: Sedangkan Nando adalah seorang romo atau imam Katolik yang sangat berperan penting dalam pendirian rumah retret ini, di mana beliau memiliki ide, gagasan, lalu mencari bahkan finansial. Itu beliau adalah seorang imam Katolik Perancis, di mana beliau ingin mengharapkan ada sebuah wadah atau rumah tempat pembinaan rohani. Okay. Nah, kemudian beliau menganjurkan supaya kami para suster Hati Kudus menjadikan tempat ini, akhirnya terjadilah, terlaksana, dan kemudian diresmikan tahun 2003 oleh Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Julfirih Anwar. Begitu Kak Nami, tahun 2003.
0: Oke, berarti di tahun 2003 ya, itu sekitar 20 tahun lebih berarti ya, Sus ya.
1: 23 tahun
0: tepatnya. Oke. Berarti sepanjang 23 tahun nih, kira-kira apa saja nih hal-hal besar atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di rumah retret Ngisonando ini sendiri nih, Suster?
1: Oke, baik. Nah, kebetulan rumah retret ini ada juga yang difasilitasi oleh tempat-tempat rohani, contohnya ruang deposi, ada kapel, ada gua Maria, ada jalan salib dan makam Yesus. Nah, terlebih ini gua Marianya yang sangat-sangat diminati ya, atau menjadi tempat bersiarah dari berbagai keuskupan. Istilahnya tidak hanya dari Tanjung Karang ini, dari di Bandar Lampung, tetapi juga dari berbagai keuskupan lain. Contohnya dari Palembang, dari Jakarta, dari Semarang, Jogja, Bogor, Bandung gitu.
0: Oh, berarti memang udah dikenal di mana-mana ya, bisa dibilang rumah retret ini sendiri ya, Suster ya.
1: Betul, tetapi yang dominan memang yang dipakai tempat ziarahnya ya, gua Marianya itu tadi juga.
0: Oke, baiklah. Nah, bisa dibilang ini kan kita membahas rumah retret ini sebagai wadah moderasi beragama nih. Nah, bagaimana nih sebenarnya bentuk dari moderasi beragama di rumah retret ini sendiri, Suster?
1: Oke, baik. Nah, selama ini juga kita terbuka untuk umum ya, rumah retret ini, dalam arti walaupun ini memang istilahnya tempat wisata rohani Katolik, tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk lintas agama. Dan beberapa istilahnya orang atau contohnya nih dari Marinir Padang Cermin, mereka menginap di sini, welcome, kami tetap welcome. Ada juga survei dulu atau telepon dulu apakah kami bisa menginap di situ, lalu kita dengan senang hati welcome untuk menggunakan tempat ini untuk menginap gitu. Kemudian juga ini dipakai beberapa instansi, misalnya di sini memang tempat ziarah rohani Katolik, tetapi ada juga wadah ini dipakai untuk tempat pembinaan karakter. Contohnya menginapnya di sini, lalu dengan menggunakan fasilitas di luar gedung, contohnya outbound, ya semacam itu outbound, api unggun, nah itu kan semacam pelatihan-pelatihan pembinaan karakter ya. Jadi memang itu tidak hanya agama Katolik, sebuah instansi itu ada juga berbagai agama lain. Nah, mereka juga menggunakan tempat ini.
0: Oke, berarti ini sangat terbuka untuk semua umat gitu ya, Sus ya.
1: Okay. Iya, tetapi memang dominan agama Katolik yang memakai.
0: Okay, berarti memang sebenarnya kalau misalnya berbicara soal kerukunan umat nih, Suster, gimana nih awal mula pendekatan pihak pengelola rumah retret ya, tentunya dengan warga sekitar paling tidak gitu ya, untuk ayo gitu kita sama-sama, ini tempat memang bisa untuk apa ya istilahnya, untuk kegiatan-kegiatan lainnya juga seperti itu, Sus.
1: Iya, kalau di sini moderasi beragama dan juga atau kerukunan umat di sekitar ini selama ini awal dulu sebelum diresmikan tahun 2003 butuh proses pendekatan ke masyarakat sekitar, dan kita juga mendengar sejarah awal mula pembangunan rumah retret ini. Para suster pendahulu kami melakukan cara pendekatan dan juga menggunakan masyarakat sekitar untuk apa ya, sebagai tukang atau yang membantu proses pembangunan. Nah, sehingga sampai sekarang ini kita juga merasakan silaturahmi itu ya, khususnya ketika kami Natal bisa sampai 4 hari masyarakat sekitar berkunjung, di mana mereka sudah merasakan, mengalami mendirikan tempat ini, lalu sebelum mendirikan juga sudah merasakan kebersamaan, kekeluargaan, sehingga silaturahmi tetap terjalin. Dan juga kami ketika misalnya Idul Fitri kami tetap berkeliling gitu. Jadi memang persaudaraan dengan masyarakat sekitar itu sungguh terjalin sebelum tempat ini diresmikan, begitu Kak Nomi.
0: Oke, jadi memang pendekatannya sudah apa ya, sudah dari sebelumnya bahkan gitu ya, bahkan dari dari 2001 ya, saya belum lahir itu. udah kelihatan dari mukanya.
1: 17 belum penuh.
0: Masih ya, masih 17 tahun sekarang berarti kan belum lahir lah ya pada zaman itu. masih yes. ke 17 tahun ya deh. Oke. Okay. Suster, ini apa ya bisa dibilang ini gimana nih untuk dukungan dari pemerintah daerah tersendiri gitu dengan rumah retret ini terhadap kegiatan-kegiatan yang apa ya dilakukan gitu di dalamnya. Bagaimana nih, Suster?
1: Sejauh ini sih cukup baik ya, karena memang rumah retret ini juga tidak selalu tiap hari adanya. Istilahnya mungkin dalam satu bulan itu yang menginap pun bisa hanya 3 kelompok, okay. 4 kelompok. Jadi memang tidak terlalu rutin karena memang banyak juga tempat-tempat lain kan gitu. Okay. Nah, kalau untuk termasuk dukungan istilahnya pemerintah setempat sejauh ini sih cukup aman ya, dalam arti untuk bupati tahu istilahnya, kemudian bapak dari Kapolres, Kapolsek juga mereka silaturahmi ke sini lalu mengadakan semacam apa ya kegiatan, dalam arti kegiatan silaturahmi lah ya ke sini. Jadi menurut kami ya cukup baik ya dukungan mereka. Dengan datang silaturahmi semacam itu berarti kan kita merasakan apa ya, moderasi beragama, kita merasakan kerukunan, kita merasakan dukungan dari pemerintah setempat.
0: Oke, okay, berarti cukup ya dukungannya untuk dari pemerintah setempat itu sendiri. Oke. Okay, baik, Suster. Ini bisa dibilang ini posisi rumah retret yang ada di Kalianda. Apa ya? Kalianda kan bisa dibilang adalah transitnya semua orang yang datang ke Pulau Sumatera gitu ya, Suster ya. Nah, itu berarti berdampakkah pada pengunjung atau mungkin apa ya, para yang datang gitu ya, untuk dari kota-kota lain kah, atau mungkin semuanya apa ya, paling banyak itu dari tetap dari Lampung gitu, Sus?
1: Okay. Nah, memang cukup strategis ya, khususnya dari Jakarta tuh kebetulan mereka dari penyeberangan Bakauheni ke Kalianda itu hanya 30 menit.
0: Okay.
1: Dan juga ini memang cukup strategis, bisa mereka mendapat ziarah dan rekreasi.
0: Oh, ziarah ya.
1: Ziarahnya dapat dalam arti khususnya ya agama-agama Kristen Katolik itu ziarahnya dapat dengan apa, di rumah retret ini ada fasilitas atau apa namanya jalan salib pada Gua Maria, lalu kemudian juga mendapat rekreasinya di mana tempat rekreasi khususnya pantai-pantai yang dengan penuh keindahan, okay, dengan banyak sekali tinggal kita milih, itu menjadi salah satu apa yang menjadi momen yang mereka memilih untuk tempat ini.
0: Okay. Itu kan namanya. Kalau Suster Zita sendiri ini sudah berapa lama di rumah retret ini, Suster?
1: Okay, saya itu baru 3 tahun ya. Kebetulan kami di sini ada 4 suster. Saya itu malah paling lama. Suster-suster yang lain yang 3 itu 1,5 tahun. Lalu 2 tahun. Nah, sedangkan saya sendiri yang lebih lama, padahal baru 3 tahun.
0: Oke. Okay. Tapi berarti 3 tahun ini udah cukup lah ya untuk setidaknya mengenal hal-hal baru gitu ya, Suster ya, yang ada di rumah retret tersebut. Nah, kira-kira apa nih yang paling berkesan selama dalam kurun waktu 3 tahun ini?
1: Paling berkesan kayaknya setiap hari berkesan ya, karena disyukuri.
0: Oke, okay, disyukuri ya.
1: Nah ya, kayaknya setiap hari berkesan ya Kak Naomi. Semuanya berkesan.
0: Oke. Atau mungkin ada hal-hal yang baru pertama kali Suster temuin di rumah retret ini, seperti mungkin oh ternyata bisa ya kita apa ya, seinklusif ini, atau mungkin bagaimana gitu, Suster?
1: Saya jadi teringat ya, paling berkesan khususnya tahun yang lalu itu tahun yubileum ya dalam agama Katolik, istilahnya tahun ziarah. Nah, kebetulan tahun ini, tahun kemarin banyak orang-orang yang datang sehingga bersiarah, mampir gitu. Bahkan saya lihat juga di dalam bis itu yang mereka melakukan semacam tour gitu, mm-hmm. dari Semarang, dari Bandung gitu. Di dalam, suster, kami tidak hanya agama Katolik kesini gitu kan, ini ada yang Buddha, okay. lalu ada Islam, ada yang Kristen gitu kan. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi kami di sini, suster, istilahnya menambah pengetahuan, menambah pengalaman sekalian tour gitu ya. Okay. Oh iya, silakan, silakan. Jadi saya ajak ke dalam, saya ajak survei, main, mengelilingi rumah ini gitu. Lalu menunjukkan tempat-tempat yang di mana di sini menjadi tempat yang di menjadi tempat rohani gitu ya.
0: Oke. Berarti memang ada spot yang memang jadi ikon gak sih, sus, di rumah retret nih Sonando ini sendiri?
1: Yang menjadi ikon itu ya Gua Marianya ya, yang paling terkenal.
0: Oke, okay, Gua Marianya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan ini untuk pendengar perempuan Minambuari yang juga ingin bertanya gitu kan ya, bisa langsung aja ke WhatsApp ataupun mungkin langsung gitu kan ya, di chat aja atau di voice note nih, seperti Edo nih udah mau nanya nih, suster ya. Ini ada pertanyaan dari Edo, kita putarin dulu pertanyaannya.
2: Kak Naomi mau tanya sama suster Nisonando ya. Oh iya, Nisonando itu lebar, besar. Beneran aku juga pernah kesono sih. Apa ada acara pemberkatan ya? Di sana juga ada tempat untuk pemberkatan, waktu itu pernah ke sana. Terus main ke Nisonando, ke bawah tuh ada patung-patung apa ya? Gua apa itu? Gua Maria apa gitu ya. Pokoknya keren banget deh, emang bagus sih di sana di Kalianda. Nah, yang saya tanya sama suster, apa sih tuh suster yang paling berat anak-anak waktu di
0: Oke, terputus nih, coba kita putar lewat sini ya.
3: Kak Naomi mau tanya sama suster Nisonando ya. Oh iya, Nisonando itu lebar, besar. Beneran aku juga pernah ke sono sih. Ada acara pemberkatan ya. Di sana juga ada tempat untuk pemberkatan, waktu itu pernah ke sana. Terus main ke Nisonando, ke bawah itu ada patung-patung apa ya, gua apa itu, Gua Maria apa gitu ya. Pokoknya keren banget deh, emang bagus sih di sana di Kalianda. Nah, yang saya tanya sama suster, apa sih itu suster yang paling berat anak-anak waktu diorang lagi retret di Nisonando? Apa yang paling kesusahan untuk menghadapi anak-anak di sana? Terima kasih suster, selamat siang.
0: Oke, itu dia suster ya, pertanyaan dari Edo. Edo ternyata juga salah satu yang pernah berkunjung ke rumah retret Nisonando ini sendiri, suster katanya. Nah, Edo nih pengen tahu gitu, suster, apa sih, pernah nggak ada mungkin anak kecil yang memang bermain di sana gitu kan ya? Apakah ada kesulitan tersendiri dalam menghadapi anak kecil yang mungkin masih dalam apa ya, tahap eksplorasi yang sulit untuk dikondisikan gitu, sus?
1: Oke, nah sejauh ini sih memang benar tadi yang dikatakan itu, ada patung memang di bawah sana itu ada semacam makam Yesus, dimana ada semacam gua lah bentuknya, namanya makam Yesus tapi bentuknya bukan makam tetapi gua gitu, ada patung Yesus di dalam sana. Nah, itu merupakan simbol pengharapan akan kebangkitan dan kemenangan atas dosa. Nah, di sana memang itu tadi ya, tidak ada menjadi tempat yang berat ya, karena selama ini juga kita terbuka, ada beberapa universitas UIN Bandar Lampung, Muhammadiyah, mereka datang ke sini, lalu pembinaan di sini lah ingin tahu tempat ini, lalu berkeliling di makam Yesus bawah, kemudian tempat siara Gua Maria, mereka bertanya menambah ilmu pengetahuan semacam itu. Dan kemudian selama ini tidak ada larangan, tidak ada larangan ya. Ini menjadi tempat juga kita mengharapkan itu tadi, moderasi beragama, kerukunan, di mana kita juga harus saling mengenal, saling mengenal, lalu memahami satu sama lain sehingga tercipta toleransi, saling menghormati Okay. Nah, selama ini sih, sejauh ini kita tidak melarang, tetap welcome ya, Kak Edo. Tadi pertanyaannya, okay, yang terberat dalam anak-anak, sejauh ini sih kita tetap welcome ya, okay, tidak ada yang berat-berat.
0: Berarti kan anak kecilnya excited juga gitu, suster ya, dengan rumah retret Sonando ini sendiri. Tapi kalau misalnya bulan-bulan atau dalam setahun gitu ya, bulan yang paling ramai atau momen-momen apa nih yang bikin suasana rumah retret Sonando ini cukup banyak pengunjung gitu?
1: Cukup banyak pengunjung, oke. Okay. Nah, dalam agama Katolik itu kan kami ada namanya bulan Maria. Bulan Maria itu adalah Mei dan Oktober. Di mana bulan Mei dan Oktober itu diharapkan, dianjurkan, kalau yang istilahnya memungkinkan, bersiarah ke tempat-tempat yang ada Gua Maria yang diresmikan. Nah, kebetulan di tempat kami ini kan Gua Maria. Nah, yang menjadi ramai pengunjungnya khususnya terlebih Mei dan Oktober. Okay. Mei dan Oktober itu mereka yang dari jauh menginap, sekalian berziarah, menjadi istilahnya tadi sarana taman doa Jalan Salib, berdoa di depan Gua Maria dengan borasorio, kemudian mereka juga dapat pantainya gitu. Jadi lebih banyak ke situ kali ya, dua bulan itu.
0: Oke, kalau begitu. Nah, berarti sebenarnya untuk kapanpun bisa ya teman-teman semuanya minamuari juga untuk berkunjung ke rumah retret Sonando ini ya, suster ya.
1: Iya benar, Kak.
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya ke sana kan mungkin nih kita juga butuh edukasi gitu ya dengan hal-hal yang ada di sana gitu, Sus. Ini bisa menghubungi langsung ke sana atau bagaimana nih, Suster? Idealnya.
1: Nah, langsung juga bisa.
0: Oke. Okay.
1: Langsung juga bisa atau juga kan ada tuh di Google, di website itu, Sonando, di IG juga ada. Sonando Kalianda bisa istilahnya di chat dulu atau langsung juga ke sini boleh.
0: Okay.
1: Kapanpun boleh, iya.
0: Oke, okay, kapanpun boleh. Berarti tanpa harus konfirmasi dulu gitu nggak apa-apa ya, suster ya?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Tapi ada baiknya konfirmasi kali ya, biar seru gitu kan ya.
1: Benar-benar lebih seru, nanti bisa suster siapin apa gitu kan?
0: Oke, suster, mungkin ini terakhir nih, pesan-pesan dari suster sendiri mengenai toleransi dalam beragama, suster, silakan.
1: Oke, baik. Pesan-pesan lah ya untuk toleransi untuk kita semua, bagi pendengar Pro 4 RI ya, 88.5 FM.
0: Yeah.
1: Kita semua mari kita untuk senantiasa menjalin relasi yang baik, saling menghormati, karena saya juga keluarga besar banyak muslim juga ya terutama. Jadi kami toleransi itu sangat ya saling kuat lah ya. Nah, kita selama ini hidup rukun, damai. Nah, kan semua agama itu mengajarkan yang baik. Nah, untuk itu kuncinya di mana kita saling menghargai, saling menghormati, dan juga kita dengan semakin kenal itu akan semakin sayang. Oh, justru perbedaan itu semakin memperindah dalam persaudaraan kita. Gitu mungkin, Kak Noni.
0: Oke, benar, perbedaan itulah semakin membuat indah semuanya gitu ya, suster ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak suster sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di siang hari ini.
1: Iya, Kak Naomi, terima kasih juga ya. Ngomong-ngomong,
0: iya,
1: Naomi itu dalam bahasa Ibrani itu menyenangkan.
0: Oh, dari gitu.
1: Dari suaranya saja udah sungguh sangat menyenangkan. Jadi, ya. Oh, next time kita bisa bertemu.
0: Siap, kalau gitu nanti kalau kapan-kapan saya bisa berkunjung gitu ke Sonando, bisa mau ketemu suster deh, kita ngobrol langsung ya, suster.
1: Iya.
0: Siap kalau gitu.
1: Sangat menyenangkan. Naomi artinya itu.
0: Oke. Kalau begitu terima kasih banyak, suster. Selamat siang.
1: Good luck ya, lancar semuanya, sukses.
0: Amin. Baik, terima kasih, suster. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, itu dia Mina Muari ya. bersama Suster Zita kita membicarakan mengenai rumah retret yang ada di Kalianda, yaitu rumah retret Ngison Nando. Nah, ternyata ini salah satu rumah retret yang banyak juga setelah dikunjungi orang-orang. Salah satunya Edo tadi ya. Edo udah sempat kesana ya, Do ya. Mungkin Edo bisa ceritanya sedikit-sedikit gitu kan ya, gimana nih pengalamannya kesana gitu ya. Karena dari tadi cerita Edo sekilas gitu ya, kita juga bisa menangkap bahwasannya memang Ngison Nando ini sangat terbuka gitu ya untuk masyarakat-masyarakat yang memang mau berkunjung gitu kan ya, mau ingin tahu gitu ya mengenai apa saja yang ada di rumah retret Ngison Nando itu sendiri. Ya sudah kalau gitu Minamuari, nanti Nomi masih akan menemani Minamuari sampai dengan jam 3 sore. Bahasan hari ini mengenai moderasi beragama tentunya mengingatkan kita untuk terus bisa paham akan perbedaan yang ada di sekitar kita, dan jangan pernah melakukan apa ya istilahnya, intimidasi ataupun membeda-bedakan satu sama lain secara tidak pas gitu kan ya. Kita sebagai umat manusia hanya bisa menjalani perbedaan yang ada. Ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Bandar Lampung.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mau di lebing Api. Nih.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
0: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku di Bu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pagundija. Pak pandai mak niku. Harus surat niku halunya. Surat niku lagi di bakaso. Di surat ni dojo kita kuat.
0: Api?
1: Iya surat Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini kabur lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat tinggi, Arbayah kaduluah jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hadangan.

pandai jamba kai munih ma bahwa arbayah luah jak lamban mau tenggalan ma ba kidangnya ma bang Zainal iu ma ba bang Zainal arbayah lapah guanya tukon cinta arbayah jam bang Zainal si kamu kadu butekat haga bahumat.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh ya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam. Kompang atau khadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun khadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

cm. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

Minamori, pernah gak sih kalian merasa kayak tingginya harga apa ya, kehidupan atau cost living ya? Bisa dibilang di kota-kota besar gitu ya. Jadi kayak ngebuat kita ngerasa punya impian rumah pribadi atau hunian pribadi itu kayak gak mungkin gitu kan ya. Nah, kondisi ini tuh ternyata memicu lahirnya tren gaya hidup micro living ya. Jadi di mana anak muda itu lebih memilih tinggal di hunian sewa berupa kos eksklusif gitu ya, atau apartemen studio dengan ukuran ringkas namun dilengkapi fasilitas modern yang lengkap. Dan gaya hidup minimalis ini sangat diminati karena menawarkan lokasi strategis yang dekat dengan kawasan perkantoran dan juga menghemat waktu perjalanan dinas serta memangkas biaya pemeliharaan rumah yang rumit ya. Dan juga kos eksklusif masa kini itu dirancang dengan konsep arsitektur yang estetik dan juga memaksimalkan penggunaan furnitur multifungsi. Itu guna menciptakan kesan ruang yang tetap luas meski ukuran terbatas. Jadi memang fasilitas bersama seperti ruang kerja komunal atau co-working space gitu ya, dapur bersama dan juga layanan kebersihan kamar hingga jaringan internet berkecepatan tinggi menjadi standar pelayanan wajib yang dicari oleh para penyewa anak-anak muda biasanya nih Minamori. Dan konsep hunian terpadu ini sangat cocok dengan karakter generasi muda yang dinamis, serba praktis dan juga menyukai interaksi sosial sesama penghuni yang memiliki profesi sejenis ya biasanya. Dan memang penerapan prinsip hidup minimalis itu menjadi keharusan bagi mereka yang memiliki tren micro living ini. Jadi di mana barang-barang yang dimiliki itu harus benar-benar fungsional dan tidak menimbun sampah visual di dalam kamar. Jadi memang aktivitas belanja pakaian atau perabotan dekoratif itu dilakukan dengan pertimbangan matang terkait ketersediaan ruang penyimpanan yang ada. Dan proses penyederhanaan barang bawaan ini itu diakui oleh banyak anak muda itu memberikan dampak ketenangan pikiran dan juga membuat mereka lebih fokus pada esensi kualitas hidup daripada kuantitas kepemilikan materi itu sendiri ya. Jadi meskipun biaya sewa dan bulanan huniannya terbilang cukup menguras kantong, jika dibandingkan dengan kos konvensional, permintaannya tetap mengalami lonjakan tajam setiap tahunnya. Dan banyak pekerja muda juga yang menganggap selisih biaya tersebut setara dengan penghematan biaya transportasi dan juga berkurangnya tingkat stres akibat kemacetan jalanan kota. Dan tren micro living ini itu mencerminkan bagaimana generasi muda melakukan adaptasi cerdas dalam mensiasati keterbatasan ruang perkotaan demi tetap mendapatkan kualitas hidup yang seimbang dan juga produktif.

0: Mati kak sedap-sedap menu dijajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayo aku cuba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hanya ku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong dijala. Apa yang sengaja mau katong menijah?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, may disangun jak nambil kawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong, pakai katong niku katong jangan salah aku lagi. Seperti gak kedua niat aku bayar hutangnya maniku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab ini aku katong. Seguh aku duit lain memenganan kok haji niku.
0: Lihat kok nganik sebangik mone, nah karena mone yang bayar hutangnya maniku. Ya tapi salahnya kok nganik kok nganik tenno.
1: Salah, bayar pay hutang, ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngahutan kasu tidak ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikhani mah yang ngahutan.
1: Banyak hutang sahulin, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
2: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
3: Emang gak boleh ya bakar sampah?
2: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
3: Iya, kamu nih ya orang tua aja sih, tuh kena nasihatin orang.
2: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
4: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan, sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan terus ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
1: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
1: Sehat-sehat Bang di sini.
0: Alhamdulillah, cuaca di sana juga cerah ya?
1: Panas terik sekarang.
0: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oke, Bang Awan.
1: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
0: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, Bang Awan.
1: Di sini tuh.
0: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
1: Sudah
0: ya.
1: Udah ready.
0: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
1: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
0: Perkenalan dulu enggak gitu. Apa-apa,
1: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
0: Guru Masdar.
1: Oke. Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga
1: Lawan. Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
0: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
2: janar. Ya, kuning janar sama hijau
1: gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
2: Ada campuran nih, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
1: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
0: Boleh.
1: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain permintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
0: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul jadi, nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau ada kuning gitu. Ya.
2: Iya,
1: betul sekali.
0: Warnanya. Iya, oke deh.
2: Iya. Baik, ciri khas ini Banjar ya.
0: Ciri khasnya Banjar. Oke, baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perempat Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian Barat dan juga Indonesia bagian Timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
2: Tengah-tengah kita.
1: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya.
2: Mereka kita.
1: Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perempat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
2: Iya, mulai bahar.
1: Oke, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau topi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya, zaman kesultanan, mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah satu, terus dikata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung, itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun. turun temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
1: Dan Laung sendiri memang kalau Laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
2: Sebenarnya Laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional, bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun

0: budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
1: Nah. Jadi supaya orang Banjar tuh beradab ya.
0: Iya, beradab.
1: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi.
0: Iya, adab yang tinggi.
1: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
0: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara penganten. Penganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
1: Betul.
0: Artinya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain, ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
1: Baju muskat
0: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu yang terbuka.
1: Beledru ya?
0: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
1: Hasilnya dulu beledru ya?
0: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa, hiasan air guci.
1: Air guci,
0: iya, betul. Air guci. Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
1: Lagundi.
0: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit. Nah, contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
1: Betul.
0: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu, mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh, ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya, mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
1: Jadi tokadi ya.
0: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
1: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi juga mereka memakai laung juga?
0: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu, ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siap. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit, lawan kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang pakai namanya, yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
1: Oh, bulang.
0: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana, habis balik haji,
1: habis
0: itu
1: pulang haji berbulang.
0: Nah, itu ciri khas babinian.
1: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut.
0: Iya.
1: Baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
0: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah 7 punya laki-laki, 1 punya perempuan.
1: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
0: Tanjak.
1: Tanjak ini.
0: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maurak halar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar.
0: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
1: Betul.
0: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang
0: Malaysia.
1: Orang Melayu Malaysia.
0: Ya. Makanya dia menggunakan Tanjak Halang Maurak Halari itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, Tanjak Halang Maurak Halari itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
0: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
1: Betul.
0: Menyebar kemana-mana. Itulah.
1: Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
0: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung, karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
0: Iya.
1: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
0: Iya.
1: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya.
0: Daun jeruju.
1: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
0: Jadi di

0: yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan, sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan ya?
0: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
1: Halilipan itu kaki seribu?
0: Iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi ya? Kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banyu itu halilipan atau ya. Halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa. Nah, jadi halimanyar atau halilipan itu sendiri... Dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit, mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar, sebetulnya itu tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian, orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati apa namanya daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang apa namanya kayak Kamang Jeruju kan, habis itu apa patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas habis itu kanas, habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih, tumbuhannya ditanam, setelah berbuah, maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana?
0: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga belimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
1: ya kan, kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan, di dinding. Ya,
0: buntutnya itu
1: berkait.
0: Nah, itu biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
1: di darat.
0: Di darat. Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
0: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini sama. Jadi satu laung ini yang dikatakan mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
1: Tolak bala ya,
0: tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau yang menjelalah, yang melingkar di kepala, melingkar di kepala, ya kan? Nah ini letak di kepala, ini lam alif. Nah sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
0: Tegak berdiri.
1: Nah, seperti gunung ya.
0: Nah,
1: seperti itu. Yang kayak guru master
0: pakai ya. Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah sini yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Tuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
1: Seperti buhul ya?
0: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
1: Oke.
0: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan, dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah itu berharap bagi orang lama, di orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah terus lagi ini damang. Nah, laung damang ini sama di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan, termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing. Bambu runcing. Nah itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil ya,
1: betul,
0: yang sangat membuat kita gatal, jarang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
0: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata
0: ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya,
0: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
0: Yang namanya apa? Rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh? Satu lagu.
1: Boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
1: Boleh, boleh, monggo, silakan.
0: Baik, oke, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
0: Iya.
2: Salam budaya Pramuka dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
2: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pramuka RI Banjarmasin. Ya. Assalamualaikum Bang Awang.
1: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
2: Saya dengan sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
3: Iya, sir.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
3: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
2: Saya selalu ya Pak Masdar ya.
0: Amin.
2: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laun instan ini, apakah ada laun instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang nih Guru Masdar,
0: boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
1: Agak doubling nih sebentar.
0: Oh, oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk.
1: Iya dengar.
0: Oh iya.
1: Ya. Saya dengar. Ya. Terima kasih.
0: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Wah, untuk Bang Awan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bang.
1: Nanti tasbih lagi dua kambing.
3: Ya, memang benar itu, tapi
1: oh, betul kan ya?
3: Tahu deh namanya.
1: Oh, betul nama lengkapnya itu.
3: Oh. Tapi
0: iya.
3: Enggih.
1: Iya betul. Gurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
3: Enggih. Oh, iya.

0: jir wabungas ambu jir mulas banar mantap
1: ya Cegoria
0: agi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
2: Boleh, silakan. Iya.
0: Iya. Oke. Yang pertama tadi dari siapa?
1: Dari Ayu.
0: Kakak Ayu.
1: Pulau Seram.
0: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
0: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah?
1: Uh-huh.
0: Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Uh-huh. Mereka itu bukan karena bukan

0: dipitrahkan gitu,
1: dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar itu sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedaton-pedaton kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan, karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
0: Ceguria.
1: Nah, warna, jadi warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar, karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah, yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lihat seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah.

0: Rupiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk Tajak Siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
1: atau ada payet ya.
0: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kederahan dimodifikasi tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar dimasukkan dalam modern itu sah-sah saja.
1: Okay. Bang Noel gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
2: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda di Bogor, oke.

0: Siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
1: Bang Awan, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Teh Dinda. Apa kabar, Teh?
1: Alhamdulillah, Teh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu sehat tuh, ya.
2: Bangga tuh, Teh. Ada Guru Masdar di sini, mau tanya apa, Teh?
1: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Masdar.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Salam budaya pastinya ya. Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
3: Iya benar.
1: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
3: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
1: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
3: Ikat ya, ya.
1: Ikat. Ikat atau topong namanya.
3: Iya.
1: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Ya. Dan
3: iya
1: itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Masdar ya. Ada kelas-kelasnya iya, kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
3: Laung.
2: Laung.
1: Pakai W. Laung.
2: Laung.
1: Laung. Oke.
2: Iya betul.
1: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu. Boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai laung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Masdar.
2: Oke.
1: Itu persen.
2: Iya.
1: Iya. Tanggapan guru dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Masdar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada? Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
0: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
4: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
4: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
4: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
4: Ya. Apa yang gini Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang pakai Bang Awan dan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
4: Ya kan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya oke, khasnya seperti apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
3: Oh iya.
2: Tapi kita
3: jawab yang pertama kali ya.
2: Yang pertama.
3: Dari Teh Dinda. Iya. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang long raja termasuk long sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan, termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain seserangan, laung itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu pakai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Hadrah ya?
3: Hadrah.
2: Sinuman hadrah.
3: Sinuman hadrah itu cuma pemain hadrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan ini laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, ada jenis lain dari
3: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali. Itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Ya betul.
3: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat, ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu, iya, harus dilindungi. Iya,
3: harus dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi. Yang
3: sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih, sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi, yang tadi itu pertama, Ceguri ya?
3: Ceguri.
2: Apakah selalu kuning atau tidak?
3: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral, tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat. Ada biru.
2: Biru.
3: Coklat. Ada coklat.
2: Hitam.
3: Hitam. Ini hitam. Hitam. Masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
3: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel, gimana, ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
0: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
3: Iya benar.
0: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
0: Iya benar. Ini
3: langsung saya jawab Bang Noel.
0: Iya boleh.
3: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Ini besanat.
3: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak ya, tidak begitu sama karena ini pakem. Okay. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk kayak laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu,
3: Abang None. Ya, kata,
2: gitu, oh kan? Iya.
3: Nah, ini dia ya, bolong di depan atasnya bolong. Nah, itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun
2: ya.
3: Ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturidahar. Nah, Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya untuk kebaikan, gitu aja Bang.
2: Oke, siap. Oke,
0: Bang Noel. Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
0: Silakan.
3: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Mazda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya.
2: Oke deh. Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minimari Pengurus Mesuji bersama dengan Polsek Jajaran menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia yang untuk mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan pada Jumat ini hari. Dan kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan dan berlangsung di sejumlah lokasi di Kabupaten Mesuji. Dan acara nonton bareng itu digelar sebagai upaya memperkuat hubungan antar kepolisian dan masyarakat, dan suasana kebersamaan terlihat sejak awal pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Dan Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kehadiran polisi yang lebih dekat dengan masyarakat, dan momentum olahraga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih hangat dengan warga. Dan menurut AKBP Muhammad Firdaus juga, kegiatan Norbar ini mampu menciptakan ruang interaksi yang santai antara aparat dan juga masyarakat, dan warga dapat menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada petugas yang hadir. Dan selama pertandingan berlangsung, suasana tertib dan juga kondusif, dan petugas juga menyampaikan pesan Kamtibmas agar masyarakat terus menjaga keamanan lingkungan. Beranjak mit informasi, saya Bang Minamuari. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Dan pendataan berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Bandar Lampung pada Senin pagi hari, dan kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Dan pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Serta Gubernur Lampung juga, Rahmat Mirzani Jausal, mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting untuk merekam berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir. Dan menurutnya banyak perkembangan ekonomi yang perlu dicatat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Dan ia juga menjelaskan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Informasi yang akurat diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dan Mirza juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026, dan ia meminta warga memberikan data yang benar dan tidak ragu saat menerima petugas pendataan dari BPS. Minamari antai japai wahca jam 14 sampai petunggu mulu di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, kantong plastik, ambil.
2: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
3: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh depe nama tas cica.
1: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo depe nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang

tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Menteri Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan dan juga keterampilan kerja melalui pemanfaatan balai latihan kerja dan juga lembaga pelatihan kerja yang ada di daerah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia industri dan juga program peningkatan kompetensi tidak hanya menyasar para pencari kerja, tetapi juga peserta didik di sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah atas. Dan langkah ini diharapkan dapat membantu lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nombito itu mengatakan fasilitas dan juga instruktur BLK akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program peningkatan kompetensi. Kerjasama juga dilakukan dengan sekolah guna memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Dan ia juga menjelaskan bahwa BLK tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi pencari kerja, tetapi juga menjadi sarana pengembangan keterampilan bagi pelajar. Beralih ke informasi selanjutnya yang nanti akan kami bawakan kembali, tentunya Mina Mewaki, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Bandar Lampung.

Dari Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Tulang Bawang, Tuba menggelar konferensi Kabupaten 9 PWI Tuba di kantor PWI setempat. Dan pada konfer Kap 9 PWI Tulang Bawang itu mengangkat tema menjaga profesionalitas dan integritas pers dalam mensukseskan pembangunan daerah, mempromosikan wisata dan juga melestarikan adat budaya Tulang Bawang. Dan Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee Darsani juga melaporkan terdapat dua bakal calon Ketua PWI Tuba yang akan maju pada Pesta Demokrasi 3 tahunan di organisasi wartawan terbesar di Indonesia tersebut. Dan ia menegaskan panitia pelaksana telah menyiapkan acara seprofesional mungkin dalam rangka menjaga netralitas. Dan PLT Ketua PWI Tuba Lukman Syah juga menambahkan melalui forum rapat tertinggi 3 tahunan ini dapat semakin memperkuat organisasi kedepannya. Dan sementara itu Minamori Ketua PWI Lampung Haji Wirahadi Kusuma SPMM juga mengatakan konferensi Kabupaten PWI sudah ke-9 maka sudah 24 tahun PWI berdiri di Tulang Bawang itu sendiri. Dan konferensi ini juga merupakan forum tertinggi. Melalui agenda ini juga dirumuskan program-program yang akan menjadi mandat yang harus dijalankan oleh ketua dan kepengurusannya ke depan. Dan minamari jangan kemana-mana, setelah ini Nomi masih akan kembali lagi pastinya cuma di RRI Pro 4 Bandar Lampung.

0: Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antara.

Minimarit tim program mahasiswa berdampak Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Lampung berhasil masuk dalam 60 tim terbaik nasional pada program mahasiswa berdampak tahun anggaran 2025. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPN Kementerian Tinggi, Sains dan Teknologi. Capaian tersebut diraih setelah tim mahasiswa Unila lolos seleksi dari 263 proposal penerima pendanaan nasional dan kemudian diundang untuk mempresentasikan hasil program dan dampak yang dihasilkan dalam seminar dampak program mahasiswa yang berdampak langsung ke universitas di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan dosen pendamping lapangan program mahasiswa berdampak Unila Yusuf Perdana juga mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi mahasiswa mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pada forum nasional tersebut, tim BEM Unila juga mempresentasikan program bertajuk transformasi limbah organik sebagai inovasi hijau untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi desa berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan program tersebut sebelumnya telah diterapkan di Kelurahan Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Dan melalui program ini, mahasiswa bersama masyarakat itu mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik menjadi produk yang bernilai ekonomi dan juga ramah lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, minum hari personel Polsek Waibungur Polres Lampung Timur rutin mendampingi para pelajar yang harus menyeberangi sungai dari Desa Tanjung Tirto menuju Desa Kalipasir untuk berangkat ke sekolah. Dan selain melakukan pendampingan, petugas juga membagikan pelampung guna memastikan keselamatan siswa selama perjalanan. Dan kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sebagai bentuk pelayanan polisi kepolisian kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama menuju sekolah. Dan Kapolsek Waibungur Ibtu Rismawati juga mengatakan pendampingan ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan saat penyeberangan, terutama ketika kondisi arus sungai meningkat akibat cuaca yang tidak menentu. Dan selain itu juga, proses penyeberangan petugas juga memberikan edukasi kepada para pelajar agar selalu hati-hati saat berada di sekitar sungai. Dan siswa dihimbau agar mematuhi arahan petugas dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan menuju sekolah. Minum hari antai japai wahca jam 15 sampai bertemu lo di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai, selamat sore minamuagi. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Di hari Senin 15 Juni 2026. Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani minamuagi di pukul 15 ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan minamuagi, kita langsung aja masuk di program Pro Dangdut sore hari ini ya. Jadi untuk minamuagi mungkin yang mau request lagu, kirim salam gitu ya, bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720988.

Laporan kembali MFM Suara Budaya Lampung. Minum lagi di Prodanut sore hari ini akan kita lanjutkan setelah kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: 105 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, kita baru aja dengerin lagunya dari Rindu Berat dari Camelia Malik ya. Kira-kira Minamu lagi rindu sama siapa ya di hari Senin ini ya. Dan mungkin rindu sama Pro Dangdut kali ya, karena mau mengudara nih bersama kami. Ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp ya tadi 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam Najurita.
0: Iya pun. Halo Mbak, gimana kabarnya?
1: Ya, tapi kok suara kamu agak pilek.
0: Iya, suaranya agak-agak bindeng emang udah beberapa hari ini Mbak Jaro.
1: Cuacanya ya.
0: Benar. Gimana nih kabarnya Mbak Jaro? Sehat?
1: Sehat ini.
0: Alhamdulillah. Sibuk ya, apa Mbak Jaro?
1: Ya setelah ngopi-ngopi lah kalau sore.
0: Oke deh, tinggal nyantai-nyantai aja ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya Mbak Jarwo yang mau kita puterin ini ada Pacar Lima Langkah, Kopi Dangdut, Cukup Hanya Kamu. Mau lagu apa Mbak Jarwo?
1: Cukup Cuma RRI Bandar Lampung.
0: Oke deh. Mau salam-salam silahkan Mbak Jarwo.
1: Ya, salamnya buat Abdullah di Waikanan. Ada Jeka juga di Waikanan. Ada Ramli, ada Kisinan Munir, ada juga Sri, dan juga ada Darman, juga ada Trimo, ada juga Marco, ada Irin di Gunung Batu, ada juga Ibu Ros di Kedamaian, ada Eni juga di Kemiring, Wo Putri sama Udo. Edo udah masuk belum? Ya Julita.
0: Iya, siap ya Mbak Jarwo.
1: Itu Edo belum masukan ya?
0: Belum ada yang masuk nih.
1: Ya, terus juga ada Babang Tampan sama Naya di Waikan di sehat selalu.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Julita aja, semoga pilaknya, bintengnya lekas sembuh ya.
0: Iya, terima kasih Mbak.
1: Sama lagunya diputar nomor satu ya, yang tadi ya.
0: Siap, nanti ditunggu ya.
1: Ya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Mbak.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, di belakang Mbak Jarwo udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Halo.
0: Iya Bang Senin, gimana kabarnya Bang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, udah ngopi belum Bang Senin?
2: Udah ngopi.
0: Lagi ngopi, oke deh. Di Pro Dangdut sore ini Bang, lagunya yang mau kita puterin itu ada Cukup Hanya Kamu, Pacar Lima Langkah, sama Kopi Dangdut.
2: Cukup
0: Hanya Kamu ya, boleh. Mau lagu apa nih Bang? Salam-salamnya silahkan Bang.
2: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Mengahwira dalam kebat. Ibu Ros Jagabaya.
0: Iya.
2: Bunda Tambah
0: Kampung.
2: Iya, bersuara. Jika wajana edok beruk pergi Pak di Darman wajana ya.
0: Oke sih ya Bang Senin.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Kesehatannya.
0: Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senin ya. Dan Minamogi yang pengen kayak Mbak Jarwo sama Bang Senin gitu ya, mengudara bersama Julita di sore hari ini di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silahkan bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang? Maaf lagi batuk. Gimana kabarnya Bang?
3: Ya jangan batuk-batuk lah. Baik kabarnya. Alhamdulillah demi Allah tambah ganteng.
0: Waduh. Di sana hujan enggak, Bang?
3: Hah?
0: Hujan enggak sore hari ini?
3: Hujan Piala Dunia.
0: Waduh, cocok banget Piala Dunia nih ya.
3: Iya, ujung piala dunia kayak Belanda tadi.

0: terus sepertinya dua-dua.
1: Siapa jagoannya, Bang?
0: Ya, kalau aku suka yang Belanda.
1: Belanda?
0: Ya, kemarin itu tadi malam itu loh yang keren itu loh.
1: Mm-mm.
0: Emang kamu gak nonton?
1: Enggak, aku tadi malam gak nonton.
0: Terus tidur aja gitu?
1: Oh iya dong, kan mau.
0: Kenapa aku cuma tidur aja gitu ya?
1: Kan ini habis dinas sore ya kan, berkumpul dengan Bang Abdullah. Nah, untuk menyambut hari ini biar lebih fresh gitu loh, Bang.
0: Oh, pintar. Wah, ternyata seorang juri itu ternyata cerdas ya.
1: Iya dong. Nah, gimana?
0: Aku request boleh ya?
1: Kalau ada ya.
0: Iya, kalau enggak ada juga, ya kalau enggak ada di jalan lah.
1: Guys, bilangnya sama Karindi dong, jangan sama aku dong.
0: Iya, jarang ketemu kok.
1: Masa sih?
0: Iya. Aku mau chat sama dia, aku enggak berani.
1: Oh, dia lagi cuti nih, Bang. Nanti lagi cuti. Nanti emang lagi minggu ini cuti Karindi. Mau gua apa? Coba aku cari dulu.
0: Kalau ada, putarin dari ibu ya. Ibu apa ya? Dari Iis Dahlia.
1: Iis
0: Dahlia.
1: Apa judulnya?
0: Diambang sore adalah.
1: Apa?
0: Diambang sore, Ibu.
1: Diambang sore?
0: Oke.
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Ada dong untuk Bang Abdullah.
0: Ya, Alhamdulillah, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Salamnya untuk ya Alhamdulillah di sini sepala biar Pak Jarwo, terus ada ini apa namanya Om Ramli ya, selamat sore.
1: Iya.
0: Om Erin ya, selamat sore. Bapak selamat sore. Ada yang suka selamat sore bisnisnya begitu aja.
1: Iya.
0: Yang rencananya apa nggak lama lagi mau liburan, selamat jalan.
1: Ayo ikut Bang, ikut Bang.
0: Iya, kalau mau pulang kampung apa mau kemana, Bu?
1: Iya, mau pulang kampung.
0: Memang tempatmu di mana, Bu?
1: Di Sumatera Barat.
0: Ayo kan, Bu.
1: Iya, Bang, jauh. Tapi ya di mana lagi, Bang? Namanya orang perantauan ya.
0: Aku pernah ke Padang kan itu ya.
1: Iya, udah pernah belum ke Padang?
0: Hah? Lewat, Bu.
1: Lewat,
0: Bay.
1: Terus, besok-besok mampir ya.
0: Iya, klik udah.
1: Kabupaten, kebetulan masih kabupaten bukan di Padang Kota. Oh gitu, kalau aku kebetulan kabupatennya Darmasraya, Bang.
0: Kita selamat jalan ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bang Abdullah ya. Dan Minamogi, tentu Pro Dangdut ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih bisa angkat satu penelpon lagi ya. Oke deh, terputus. Dan nanti kita akan lanjutkan ya untuk Pro Dangdut sore hari ini setelah Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, dia terputus lagi gini. Kayaknya emang nunggu Wahca aja kali ya Pro Dangdut sore hari ini. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Minamogi semua ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Nah, ibu juga menyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku. Ada suhan niku halunya. Suhan niku halunya ibah kasuh deh pak. Di suhan niku nunjuk kita kuat.
0: Tapi?
1: Iya suhan Arbayah.
0: Buat suhan? Suhan buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
1: Nyak sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kinumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat hinji. Arbayah kadu luah jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lem keadaan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

Suara Budaya Lampung. Waktu jam 16. Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembinaan olahraga pelajar melalui ajang prestasi Cup Piala Gubernur Lampung Season 2 yang digelar di Gor Siger Bandar Lampung 15 hingga 21 Juni 2026. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mary Harikasari, mewakili Gubernur Lampung. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Ria, Ketua Pelaksana Dewi Mayang Suri Jausal, serta jajaran pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Lampung. Dalam sambutannya, Mary Harikasari mengatakan, lapangan olahraga tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga ruang melahirkan potensi dan prestasi pelajar di Provinsi Lampung. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda di tengah tantangan era digital saat ini. Informasi selanjutnya, personel Polsek Owai Bunggur, Polres Lampung Timur, rutin mengadakan mendampingi para pelajar yang harus menyeberangi sungai dari Desa Tanjung Tirto menuju Desa Kalipasir untuk berangkat ke sekolah. Selain melakukan pendampingan, petugas juga membagikan pelampung guna memastikan keselamatan siswa selama perjalanan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama menuju sekolah. Kapolsek Owai Bungur Ibtu Rismawati mengatakan, pendampingan dilakukan untuk meminimalisir resiko kecelakaan saat penyeberangan, terutama ketika kondisi arus sungai meningkat akibat cuaca yang tidak menentu. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini. Dan langsung aja kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Jadi untuk minum lagi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, silahkan gitu ya. Yang udah gak sabaran dari tadi, yang udah tulit-tulit, silahkan ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720985. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam, Isinan Munir, Mbak Julita.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini, Isinan Munir?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi sibuk apa nih, Isinan Munir?
1: Ya, itu kan apa, habis asar, nggak ada kerjaan lagi, Mbak, hanya santai aja.
0: Oke, nih, tinggal santai-santai ya.
1: Iya. Jadi masalah lagu itu bisa kubus apa, Mbak, itu?
0: Kalau ada sih, Bang.
1: Ya lagunya ini, Air Mata Tiada Arti, apa itu, S.M. Arifin kalau nggak salah.
0: Tari cariin, judulnya ya. Air Mata
1: Tiada Arti. Kalau ada itu lagunya Air Mata Tiada Arti, jangan
0: air
1: ditanya.
0: Air Mata, nggak ada nih Kisinan Munir Air Mata.
1: Ya, bagaimana kalau apa, untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi?
1: Untuk apa lagi?
0: Dari Mansyur S ya?
1: Iya.
0: Oh iya, ada.
1: Nah, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Jadi untuk emaknya ya, semoga sehat selalu, selamat bertugas ya.
0: Iya, Cinan.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Silahkan.
1: Ya, salam-salamnya untuk Emi Kemiling, kemudian Bang Topan, kemudian Sultan Sebuah di Lampung Tengah, kemudian Bang Pendi, kemudian apa itu Minan ya, kemudian Nona, Medi ya, kemudian Amalia, kemudian Jarwo, Senen, Ido, kemudian Bunda Samba ya, Aditya Krui, kemudian Nabila Putri, Nurdin, kemudian Bang Jumlo, kemudian Rajington dengan Yamin yang ada di Waikandis ya. Selamat sore, semoga sehat selalu, selamat mendengarkan Perempat Bandar Lampung ya. Kemudian yang jauh di sana yaitu Bang Tajudin ya, yang ada di Minahasa, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Waikanan ya, penyiar Waikanan, Mbak Dina, kemudian Mbak Yani, kemudian semuanya penyiar di RI Waikanan, kemudian masyarakat Waikanan yang mendengarkan Perempat Bandar Lampung yang tidak terkecuali di 15 kecamatan ya, semoga sehat selalu. Selamat mendengarkan, inilah kami di Perempat Bandar Lampung, semoga memuaskan acara kami ya, budaya Lampung ya.
0: Iya.
1: Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, banyak juga orang Lampung Kumbring, Mbak, di sana ya.
0: Iya.
1: Ya, semoga sehat selalu. Kemudian petugas siaran Radio Mas Vero dengan radio di BNN ya, semoga sehat selalu. Kemudian khusus untuk Mang Darman ya, semoga sehat selalu ya. Dikarenakan itu CS saya itu, Mbak, Mang Darman itu.
0: Okay.
1: Umur itu paling selisih 3 bulan kami itu umur.
0: Okay.
1: Itu. Oh, dia juga pensiunan PJKA, saya juga pensiunan PTP 7 Nusantara ya. Sudah menikmati istilah itu hari tua, bukan dikarenakan titel, cuma hanya dikarenakan pekerjaan kita bagus semasa kita kerja kan.
0: Iya benar.
1: Jadi masih ada istilahnya itu kan, ada sisa-sisanya itu ya, walaupun ya, dulu seperti Sinan Munir ya, kalau masih belum pensiun 3 juta Mbak, cuman setelah dipensiun dipangkas ya, namanya PT kan.
0: Iya.
1: ya lumayan lah, apa itu 1.500.000 sebulan dibandingkan pada waktu itu ditawarin 60 juta konten tapi nggak ada hubungan sama sekali lagi dengan PT Pak. Itu saya milih yang 1.500.000 saja saya bilang. Ya, karena kan termasuk DPS-nya kan ditanggung sama dengan dia orang, THR-nya ada kan.
0: Iya benar.
1: Ya hitung-hitung sudah 10 tahun berlalu, ya sudah hampir 200 Mbak uang itu kan.
0: Iya benar.
1: Dibandingkan kita nerima 60 yang pertama dulu itu kan, buat debutan anak cucu aja buat apa itu kan.
0: Iya benar.
1: Ya sekarang sudah masih menikmati.
0: Alhamdulillah.
1: PT penghargaan itu kan dikarenakan kita bagus kerja, masih kita tugas, masih jadi kerja dulu kan.
0: Benar.
1: Ya, makasih untuk Mbak Julita ya.
0: Iya, sama-sama Kisah.
1: Ya, Mbak Julita semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Perempat Bandar Lampung, budaya Lampung. Kak Bi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Kisinan Munir di Waikananya. Dan juga nih warga Waikanan yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini, silahkan, karena kita juga dirilai oleh Waikanan ya. Jadi tidak hanya untuk warga Bandar Lampung aja. Jadi yang mendengarkan dari RRI Digital ataupun juga yang dirilai Waikanan, silahkan bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811720985. Kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Prompat Bandar Lampung, Kak Julita Pustika.
0: Iya Bang Topan, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, walaupun gak hujan sih tempat aku, tapi sebagian Bandar Lampung hujan ya. Tadi bener, di Waikandis hujan deras. Mm-mm. Tempat saya gak hujan. Di Pahoman hujan gak?
0: Di Pahoman gak hujan.
2: Oh, berarti kita satu atap.
0: Iya.
2: Yang penting sehat ya Kak Julita ya.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Topan sehat juga.
2: Amin. Sehat juga, tapi walaupun Kak Julita suaranya agak-agak bindeng, tetap semangat ya.
0: Mm-mm. Kedengeran banget ya suara bindengnya.
2: Kedengeran beda. Apa penyiar baru tak ini? Aduh. Ternyata ini orang Padang. Sambelnya biasa, tahunya luar biasa. Tambah cie.
0: Oke deh, lagunya nih Bang yang mau kita puterin sore hari ini ada Untuk Apalagi dari Mansyur S, Segalanya Untukmu, Padang Bulan.
2: Mau lagu apa? Segalanya Untukmu.
0: Boleh, salam-salamnya ya.
2: Salamnya tadi terima kasih ya Senggolannya Kisinan Munir ya, bersama keluarganya di Waikanan. Sehat selalu. Pertama-tama jamaahna yang tersayang di Waikandis, bersama keluarga besarnya Sela, sehat selalu. Di Waikanan, Bang Abdullah udah masuk ya Kak?
0: Iya udah.
2: Oh, Bang Abdullah di Waikanan, Bang JK di Waikanan, Bang Ramli di Waikanan, Mang Darman di Waikanan, Litrimo di Waikanan, Bunda Warkop di Waikanan, Bunda Sri di Waikanan, Bunda Ilham di Waikanan. Di Waikanan seunyine, di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Pundu Pidada, Jama Bang Pendi di Ugu Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Mama Pungki di Darussalam, Wa Putri bersama Udone di Wehalim, Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jerni, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Spesial nih jama Kak Julita Pustika bersama keluarga. Mm-mm. Sehat selalu ya Kak.
0: Iya, terima kasih Bang.
2: Jangan lupa yang masih dengerin RRI nanti malam belajar Sumba, tuan rumahnya saya lihat dari sini Jambi. Jadi kalau mau bergabung Waikanan ataupun Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, yuk bergabung di RRI Jambi melalui RRI Bandar Lampung nanti malam ya.
0: Bener.
2: Ya, makasih ya Kak Julita ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, belakang Bang Topan udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore juga Bang Ramli. Gimana kabarnya sore hari ini?
3: Sehat, baru reda hujan.
0: Oke, hujan juga di sana ya Bang?
3: Hujan juga.
0: Deres nggak Bang? Deres ya. Oke, udah ngopi belum Bang Ramli?
3: Lagi nyayur,
0: cocok banget ya.
3: Nyayur.
0: Lagunya Bang yang mau kita puterin di sore hari ini Bang, ada Untuk Apalagi dari Mansyur S, Segalanya Untukmu, sama Padang Bulan dari Ikke Nurjana. Mau lagu apa?
3: Kalau request, coba request sekali.
0: Kalau ada tapi ya.
3: Derita di atas derita.
0: Derita
3: di atas derita.
0: Oke, dari Roma Irama ya?
3: Ada yang perempuan juga yang nyanyi itu, ada Roma.
0: Adanya yang dari Roma Irama nih Bang.
3: Oh ya, gak apa-apa. Kalau ada, kalau boleh diputar Mbak.
0: Oke, ada nih.
3: Salamnya buat Bang Senen ya, selamat jadi bang. Ada pemandira Jumatan Gembar ya, ada kapan ya pada turun ya?
0: Kenapa?
3: Makasih simbolannya Bang Edo Abdullah ya. Ada siapa lagi itu Pak di Katiman Basarwo ya, Bang Irin Bunda Samba, Apin Bolo-Bolo, Ipawai Kanan, ya, Remo, ya, Bang Darman, ya, mm-hmm. Ada siapa lagi, ya, buat semuanya, Pak.
0: Oke, siap deh, Bang Rani.
3: Ya, sampai lihatnya untuk Mbak Curitanya, semoga diberi kesehatan keluarga.
0: Amin.
3: Panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak Gita, ya.
0: Iya, terima kasih, Mbak.
3: Terima kasih atas waktunya. Dari Pempat, suara Bunda Lampung tadi, oh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Bang Ramli ya di Waikanan. Dan untuk warga Waikanan, ayo silakan bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini, karena dangdut adalah kita ya. Karena untuk warga Waikanan ini sedang relay di Perempat RRI Bandar Lampung. Halo, assalamualaikum Perempat.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini ya Bang?
4: Abdul Hamid di Waikanan.
0: Bang Abdul? Abdul siapa?
4: Iya, Bang Abdul Hamid di Waikanan.
0: Oke deh, Bang Abdul Hamid ya. Gimana kabarnya nih Bang Abdul Hamid di Waikanan?
4: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah, salam kenal ya Bang Abdul Hamid ya,
4: ya. Okay. Selamat sore Mbak Junita.
0: Iya, selamat sore juga. Gimana di sana? Lagi sibuk apa nih Bang?
4: Ya.
0: Lagi sibuk apa di sana?
4: Enggak ada ini kosong.
0: Lagi kosong, lagi santai aja ya. Oke deh Bang Abdul, lagu sore hari ini yang mau kita puterin ini ada untuk apa lagi dari Mansyur S, Segalanya Untukmu dari Leli Sukma, Derita di Atas Derita dari Roma Irama.
4: Untukmu.
0: Untukmu ya. Baik, boleh. Mau salam-salam silahkan.
4: Kirim-kirim salam dulu buat semua, buat semua pendengar setia di Waikanan, terdiri dari 15 kecamatan. Sudah itu terutama untuk kru RRI Waikanan. Dan kirim-kirim salam secara singkat tapi padat, yaitu yang berada di kawasan Bandar Lampung, yang di Wai Halim, yang di Wai Kambas, yang di Wai Kandis, yang di Kemiling, semuanya saya ucapkan selamat sore dan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Atas waktunya, terima kasih Mbak Julita.
0: Sama-sama Mbak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Abdul Hamid di Waikanan ya. Dan Winamogi yang mau request lagu, kirim salam juga, masih ada waktu kurang lebih 30 menit hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Abang.
5: Pun.
0: Iya pun Bang Apin ya.
5: Iya.
0: Iya, kemana aja?
5: Malah.
0: Iya, Dede Evanya belum turun loh.
6: Belum turun.
0: Mm-mm, tumben.
6: Maaf, habis sama Apin.
0: Kenapa?
6: Habis duet.
0: Oh, habis duet.
6: Dan kan muter-muter opera di itu apa di kompren.
0: Oh gitu, di kompren.
6: Ya ikut-ikutan sama Bang Reja biasa.
0: Oh gitu.
6: Kalau Bang Reja kan di RRI. Kalau Apin di kompren.
0: Di kompren.
6: Apin bola-bola gitu lah.
0: Iyalah.
6: Harus jalan dong. Lanjut.
0: Iya.
6: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya.
6: Mbak Juwita ini orang Sumatera Barat ya? Oh, salam kenal ya Sumatera Barat ya.
0: Iya, salam kenal juga.
6: Aku banyak teman di sana Mbak.
0: Oh iya, di mana aja?
6: Teman kompren.
0: Oke,
6: teman-teman
0: banyak.
6: Teman kompren ya, okay. Teman-teman kompren.
0: Waduh, tapi udah pernah belum main ke Padang Bang?
6: Belum pernah sih.
0: Belum pernah.
6: Aja belum. Nggak mau lah, mau kemana-mana, pingin ke Lampung aja.
0: Di Lampung aja ya, cinta Lampung pokoknya ya.
6: Cinta Lampung.
0: Oke deh, ajakin dong Dede Evanya keliling ya, dunia
6: aja. Kalau jodoh nggak kemana, benar kata Bang Jomlo.
0: Mm-mm.
6: Ya, terima kasih Bang Jomlo. Lagunya putar aja ya.
0: Oke deh, mas salam
6: ya. Buat Mbak Juwita ya, semoga kebesarannya ya, sehat selalu ya, panjang umur, sukses, lancar. Mudah-mudahan tetap di Lampung dan juga di Sumatera. Yang penting kita Sumatera aja lah.
0: Bener banget.
6: Ya, pintu gerbangnya Sumatera kan Lampung Selatan.
0: Iya.
6: Ya, kita sebangga jadi orang Lampung.
0: Bener banget.
6: Lanjut ya.
0: Iya.
6: Sama Bapak Ferry Widodo, sehat selalu ya. Mudah-mudahan sama keluarga beliau, sukses, lancar ya. Sama Mbak Nona, Bang Reja, sama Mbak Amelia Jayadi, sama Tenur Minasusi ya. Sama Mbak Nomi, Mbak Zahra ya. Semua operator dinas ya selalu ya, sama kru Pro 1, Pro 2, sebelah kanan sama Pro 4 ya selalu ya. Lanjut ya, sama Dede Padi Kasu ya. Mudah-mudahan sama keluarga besar sehat selalu ya. Sukses lancar sama Ayu ya. Sama itu ya, Patrimo ya, Bang JK, Bang Ramli, Bang siapa tuh, Bang Abdullah ya. Sama Bang siapa, Mbak Suryati ya. Mbak Trimo tadi yang baru santurun salam kenal ya. Lanjut ya. Bang Senen, Bang Jomblo, Mbak Madila, ya, Mbak Darmi Sakura, Mbak Hamha, Mbak Eni, Bang Nurin, Bang Ento, Bang Panji, Bang Sato, Mbak Bunda, sama guru-gurunya selamat lebih ya. Sama yang di jauh sana ya, satu ya, dari luar provinsi ya. Sama Mbak Nadila ya, depannya sama Abah Emak ya. Sama Acidi, Bang Buyung, Bang Pak Amin, satu ya. Uwa Putri sama Uda, satu Uda ya, sama Uwa ya. Sama, apa tuh? Panggali ya, Bundar Jagawaya, Bundar Sekedamaian, selamat lebih. Sama pada ketiman sama Mbah Rim, selamat lebih. Sama Kang Irin ya, di sana ya. Kang Irin, Bang, siapa tuh? Setan Sebuah, Datur apa lah yang pilihan, Bang Penduduk Selatan, selamat lebih. Sama Abah Sapri Bunamo ya. Untuk semuanya aja, saya selalu ya. Mudah-mudahan sukses, lancar semuanya. Spesial ya. Spesial biasa buat TDI Partai Sayang, saya selalu ya.
0: Iya.
6: Sukses, lancar semuanya. Buat Bang Jomblo, makasih Bang Jomblo masukan. Udah masukan belum Bang Jomblo?
0: Belum masukan.
6: Belum masukan, biasanya habis ini Bang Jomblo masukan. Masa selalu, makasih ya.
0: Iya Bang.
6: Ucapannya untuk Dede Pak, I love you aja.
0: Siap. Siap
6: selalu. Makasih. Perompak suara budaya Lampung, kopi pahit yang diminum. Aku pamit, assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Apin ya. Dan untuk minum lagi di Prodang sore hari ini masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Dan oke, okay, dia masuk lagi di 255112. Halo, assalamualaikum perompak. Waduh, sepertinya terputus ya. Dan waktunya kita rehat dulu. Nanti kita sambung lagi di Prodang sore hari ini. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request sama Minamogi semua, yaitu Untuk Apa Lagi.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah.

sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Emang lagi cantik.
2: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara di program Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Minam lagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita di sore hari ini ya. Dan kebersamaan Julita ini masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: FM Suara Wahca Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang yang terletak di Jalan Sultan Agung nomor 59, Kecamatan Senan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur pada Senin. Pada momen tersebut, Megawati memilih untuk melepas naskah sambutan formal yang telah disiapkan oleh panitia untuk memilih berbicara secara spontan dari hati nurani karena merasa sedang berada di rumah kakeknya sendiri. Dalam pidato tanpa teks, Megawati menilai masyarakat meresapi bagaimana Bung Karno menghabiskan masa mudanya keluar masuk penjara dan dibuang selama total 22 tahun demi kemerdekaan bangsa. Megawati mengungkapkan bahwa Bung Karno menghabiskan total 22 tahun masa mudanya dalam penjara dan pengasingan di Ende, Bangka, Bengkulu karena perjuangannya. Beralih ke informasi selanjutnya, Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mendukung upaya konservasi laut melalui pelepasan 250 tuki ke laut di Pantai Jalur Gasa, Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur, Yosef Aliosius Baba Putra, dalam keterangannya mengatakan pelepasan tuki tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Kementerian Agama terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga keberlangsungan habitat penyu dan keseimbangan ekosistem laut. Ia juga mengapresiasi pengelola penangkaran penyu Jalur Gasa, Mus Melur, yang selama ini konsisten melakukan konservasi penyu, serta kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Flores Timur yang menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari pendidikan berbasis kepedulian lingkungan. Menurut Yosef, lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya berperan dalam penguatan intelektual dan spiritual peserta didik, tetapi dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Berwisata ke alam terbuka kini tentu semakin banyak ya dinikmati, diminati oleh berbagai kalangan. Selain tentu bisa menawarkan keindahan panorama yang memukau, kegiatan pendakian ini juga menjadi pilihan nih untuk melepas penat sekaligus juga bisa menguji kemampuan diri. Namun di balik pesonanya tentu keselamatan juga harus tetap menjadi prioritas utama ya di setiap pendaki. Karena itu ini ada pengelola kawasan bersama pihak terus berupaya meningkatkan keamanan dan juga tentu kenyamanan di jalur pendakian. Dan kali ini informasinya ada mengenai langkah-langkah yang terus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan jalur pendakian di Gunung Rinjani. Dan informasinya itu Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR Nusa Tenggara Barat ini melakukan pemeliharaan jalur pendakian dalam rangka meningkatkan keselamatan wisatawan atau pengunjung di kawasan. Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan ini mengatakan TNGR terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pada sejumlah jalur pendakian untuk memastikan aktivitas pendakian ini berlangsung lebih aman, nyaman dan tetap memperhatikan kelestarian kawasan. Ia mengatakan beberapa pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan antara lain jalur Sembalun dengan pemasangan bronjong pada lokasi sebelum pos 3, tangga pelawangan menuju puncak dan jalur menuju danau. Pemasangan geobag ini setelah pos 4 di jalur naga dan tangga pelawangan menuju puncak, pemasangan railing besi dan tali setelah pos 4 jalur naga serta perbaikan jembatan hijau. Dan sementara itu untuk di jalur Torean ini pemasangan tangga besi sebelum air terjun penimbungan, pemasangan dek besi sebagai sambungan tangga setelah air terjun penimbungan, kemudian ada pemasangan railing dan tali pada titik batu licin serta area penyeberangan sungai setelah batu licin serta pembangunan shelter. Ia juga mengatakan untuk jalur terbaru yakni pembuatan tangga pada jalur mata air Aten Manuk, dan pihaknya ini terus mengimbau seluruh pendaki ini untuk tetap berhati-hati, mematuhi arahan petugas serta menjaga fasilitas yang telah disediakan. Gunakan jalur sesuai peruntukannya, utamakan keselamatan dan jangan meninggalkan sampah di kawasan Taman Nasional.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, perkembangan teknologi terus ya membawa perubahan di berbagai sektor industri, termasuk juga industri pengolahan susu yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi di masyarakat. Di mana di tengah persaingan yang semakin ketat dan juga tentunya tuntutan efisiensi produk, pelaku industri ini juga dituntut ya untuk terus berinovasi dan juga meningkatkan daya saing. Karena itu, dukungan pemerintah ini tentu menjadi salah satu faktor yang paling penting ya untuk mendorong pertumbuhan industri agar semakin produktif dan juga tentunya mampu bersaing di pasar global. Dan ini ada informasi di mana ini ada mengenai upaya Kementerian Perindustrian ini dalam memacu industri susu nasional melalui digitalisasi dan program restrukturisasi. Dan informasinya yaitu Kementerian Perindustrian atau Kemenperin ini terus memperkuat ekosistem industri pengolahan susu atau IPS nasional melalui pemanfaatan teknologi digital dan program restrukturisasi mesin serta peralatan industri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian industri susu dalam negeri. Menteri Perindustrian atau Menparin Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan industri pengolahan susu merupakan salah satu sektor manufaktur strategis yang memiliki efek berganda tinggi karena terhubung langsung dengan sektor peternak rakyat. Namun, industri masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan bahan baku domestik. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Argo Kemenparin Putu Juli Ardika ini menjelaskan bahwa industri pengolahan susu memiliki keterkaitan erat dengan sektor peternakan rakyat sehingga penguatan industri susu nasional ini harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari peningkatan produksi hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dan di sisi lain, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia ini masih tergolong rendah, yakni sekitar 17,7 liter per kapita per tahun. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan industri pengolahan susu ke depan. Dan meski demikian, industri pengolahan susu nasional ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan integrasi sektor hulu dan hilir, skala usaha peternak rakyat yang relatif kecil, produktivitas ternak yang perlu ditingkatkan, serta keterbatasan infrastruktur rantai dingin dan juga logistik. Dan minamogi itu tadi informasi mengenai langkah Kementerian Perindustrian dalam mendorong penguatan industri susu nasional mulai dari pemanfaatan teknologi digital dan juga program restrukturisasi. Diharapkan juga industri susu dalam negeri ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas juga serta kualitas produk yang dihasilkan. Dan minamogi kita juga akan hadirkan lantunan lagu-lagu islami ya, yang nantinya akan menjadi penghantar kita untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk nantinya akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan berikut kami hadirkan lantunan lagu-lagu islami dengan Sabian Al-Wabah.

menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali hompimpak untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: masuk nih handuk udah dija mandok maut si pandai kinya lalok dija
1: si api gawi mo si
0: as haman penyeku haman pai dinya lagi kinya lalok listrik dija pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu haman penyeku
1: maling listrik niku yo
0: maling
1: listrik kok bisa
0: banyak maling listrik lain tentu kok kamar mau haman pai kan ada tulisan lain nyak jikan kerja cerita nih kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah jadi pusingnya ratusan ribu ibu juga ke bayar mulanya akan nipok ya apa jahani kini nyak bayarnya cuti kan no
1: kan nasa maling listrik na gelang nesusi angok kan iku bahaya
0: ya kan apa kamu yang buat kena maling listrik maling listrik maling listrik maling listrik apa cerita nyak maling listrik ya
1: mau iku colok
0: iya nyolok rahasia ini mak kepandaian kini nyak bayarnya karena luni cuti
1: mak pada tanah aku iku cuma PLN
0: wijang kan iku di tetap sama semen dan iku sah
1: iku cawa kan iku
0: wijang emang api sih usil api mana usil
1: astagfirullah Susi
0: aduh, ya Allah itu aduh, apa aja pandainya sama tetangga, apa aja sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
3: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kejang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Nada suara.
4: Medi.
3: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kon ikulasi.
4: Nyak kilo kok kilo tulung mat met.
3: Api weh nginjam duit kok doniku.
4: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
3: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah sih.
4: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai somok sekam kelima.
3: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih. Agak sa ember ku ember bang niku ngusung derum. Niku mak liam kok dosi kok aja sih.
4: Iya uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
3: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
4: Wah, jadi dikeni mawat sih.
3: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjanya sa.
4: Yu mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh kula tetap mawanya agak ngilu lagi zaman niku hingji gawa oleh somoh ku kering jantan sa kemakau.
3: Ya kime kek lah ke kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
4: Oh iya, iya, semula mak ngali lima ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemal kiwat duit kok injam
3: kudu ngali sombong. Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahak minum uai kok.
4: Terima kasih, Matt, yo.
5: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.
7: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, ketahanan pangan ini menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian ya, karena berkaitan langsung nih dengan kesejahteraan masyarakat. Namun menariknya, upaya mendukung ketahanan pangan ini tidak hanya dilakukan oleh sektor pertanian atau kelompok masyarakat tertentu aja, tetapi ini juga melibatkan berbagai instansi melalui program-program yang produktif dan juga berkelanjutan. Salah satunya ini datang dari lembaga pemasyarakatan yang memanfaatkan lahan dan sumber daya yang ada dalam kegiatan budidaya pertanian. Dan informasinya yaitu lembaga pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ini mendukung program prioritas pemerintah terkait ketahanan pangan melalui budidaya kedelai edamame. Inspektur Wilayah 1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Ana Agung Gede Krisna, ini mengatakan bahwa dalam mendukung program keunggulan pemerintah ini, Lapas kelas 2A Lombok Barat melakukan budidaya dengan memaksimalkan fungsi pengelolaan lahan tanam seluas 0,9 hektar. Pada giat tanam di atas lahan 0,9 hektar, Lapas kelas 2A Lombok Barat ini tidak hanya melihat dari sisi hasil panen, keberhasilan dilihat dari manfaat yang didapatkan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, Ketut Akbar Heri Ahjar, ini juga turut hadir dalam kegiatan panen tersebut. Dan ia menilai budidaya ini memiliki prospek yang menjanjikan dan layak terus dikembangkan. Ia pun juga menegaskan Lapas kelas 2A Lombok Barat ini berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan berbasis pertanian dengan mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia agar mampu menciptakan warga binaan yang lebih mandiri sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ketahanan pangan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi perempuan serta anak-anak itu merupakan tanggung jawab bersama ya. Dan juga ini berbagai upaya tentu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan, sekaligus juga membangun nih pemahaman tentang hak-hak perempuan dan juga anak yang harus dilindungi melalui edukasi dan juga keterlibatan aktif masyarakat, di mana tentu diharapkan ya kasus kekerasan ini dapat diminimalkan dan korban ini mendapatkan perlindungan yang layak. Dan ini ada informasi dari Sumatera Barat, yaitu Pemkab Pasaman Barat ini cegah kekerasan perempuan anak ini melalui sosialisasi. Dan informasinya yaitu DPPKB P3A Kabupaten Pasaman Barat ini menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan TPPO, ABH dan perkawinan anak di Kecamatan Sungai Awur. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ini melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan sosialisasi kepada masyarakat di Sungai Awur pada hari Senin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat Armen ini mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ada di Pasaman Barat. Dan selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepemahaman

unsur masyarakat lainnya. Ia juga menjelaskan, para narasumber ini juga menyampaikan materi terkait dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahaya TPPO, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta pentingnya pencegahan perkawinan anak melalui penguatan keluarga, pendidikan, dan peran aktif masyarakat. Ia menegaskan perlindungan perempuan dan anak ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dan juga sinergi seluruh pihak. Oleh karena itu, diperlukan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan edukasi, melakukan deteksi dini, serta berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan minimal lagi itu tadi ya, informasi mengenai upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian dengan kegiatan ini tentu diharapkan ya, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nih perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan juga sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, peduli dan responsif ya terhadap bentuk kekerasan. Dengan kerjasama antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat, upaya pencegahan ini dapat berjalan lebih efektif sehingga perempuan dan anak-anak dapat tumbuh berkembang dan menjalani kehidupan dengan rasa aman dan juga nyaman.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Behind the ball, hip hop movement.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 19 waktu Indonesia Barat. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Karantina Lampung bersama Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni dan Flight Protection Indonesia Bird ini kembali menyelamatkan 807 burung dari perdagangan ilegal di kawasan Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Karantina Lampung Doni Muksidayan ini mengatakan bahwa berdasarkan informasi tersebut, petugas menghentikan dan memeriksa satu unit kendaraan jasa pengiriman paket yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa. Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa satwa-satwa tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Tangerang tanpa dilaporkan ke petugas karantina dan tidak dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan. Doni menyebutkan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan sebanyak 807 ekor burung yang dikemas menggunakan 13 keranjang plastik berwarna putih dan 19 kardus. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Barat menyambut kepulangan jamaah haji asal daerah setempat yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pada musim haji 2026. Sebanyak 206 orang yang berasal dari 15 kecamatan di Lampung Barat disambut oleh keluarga, kerabat, serta jajaran pemerintah daerah di Masjid Bintang Mas, kawasan Sekuting, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit. Wakil Bupati Lampung Barat, Emat Hasnurin, ini mengatakan jamaah dalam kondisi sehat dan dapat melanjutkan perjalanan dengan baik menuju kampung halaman masing-masing. Ia berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat serta membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah melalui perjalanan panjang dan menuntaskan rukun Islam kelima, para jamaah akhirnya kembali dengan membawa pengalaman spiritual berharga serta doa dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Minamogi, tidak terasa tuntas sudah juga Julita ini sudah kembali menemani Minamogi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan ada Nona Ria Karisma yang akan menemani Minamogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
3: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Nina Muaki, Indekan Casunyi ini sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini. Gimana kabarnya di hari Senin ya, tepatnya di tanggal 15 Juni 2026 nya. Semoga sehat-sehat terus ya dan baik-baik aja. Dan juga kali ini Nina Muaki malam hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini untuk Anda Nina Muaki, dimanapun Nina Muaki berada, yang juga mungkin lagi santai karena hari ini banyak hal yang sudah dikerjakan, karena biasanya di awal pekan ya Nina Muaki, meskipun besok itu adalah tanggal merah ya Nina Muaki ya, untuk bisa memperingati tepatnya di tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Dan kali ini untuk Anda Nina Muaki, di manapun Nina Muaki berada, yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung. Atau bahkan untuk Anda Nina Muaki baru selesai makan malam, atau yang lagi ngerasa gak enak badan karena memang cuacanya juga lagi kadang panas banget ya, terus tiba-tiba turun hujan yang kadang-kadang ini mengalami hidung tersumbat, yang mungkin udah mulai ngerasa ya kayaknya hidung tersumbatnya sudah berlangsung cukup lama, yang sering banget juga kita anggap sebagai flu biasa akibat kelelahan ataupun perubahan cuaca yang memang saat ini cukup ekstrim ya, kadang panasnya sangat menyengat tapi kadang-kadang terus tiba-tiba turun hujan ataupun dengan paparan debu ya, padahal kondisi tersebut juga bisa menjadi indikasi ya Nina Muaki ya, ataupun menjadi tanda-tanda dari sinusitis, terutama jika disertai nyeri di area wajah, pilek berkepanjangan, nafas terasa berat hingga produksi lendir yang terus menerus. Jadi sinus ini Nina Muaki juga merupakan peradangan pada rongga sinus yang terjadi ketika saluran lendir tersumbat, dan akibatnya lendir ini menumpuk dan memicu pertumbuhan virus maupun bakteri yang menyebabkan infeksi. Dan dibandingkan dengan flu biasa, gejala sinus ini umumnya lebih berat dan berlangsung lama. Dan dokter spesialis telinga hidung tenggorokan, bedah kepala leher atau THTKL, Dr. Jamie Kurniawan, SPTHTKL, mengatakan bahwa infeksi saluran pernafasan atas menjadi penyebab sinusitis ya yang paling banyak ditemukan. Jadi menurutnya pilek atau flu yang gak sembuh-sembuh ataupun gak membaik ya, bisa menyebabkan pembengkakan pada saluran sinus. Nah, selain infeksi, jumlah faktor lainnya juga bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami sinusitis. Salah satunya adalah alergi yang menyebabkan lapisan hidung ini membengkak dan menghambat lendir. Dan faktor yang lainnya yang turut berperan adalah defisiasi septum, adalah kondisi ketika tulang pembatas rongga hidung mengalami pembengkokan sehingga menghambat aliran udara dan lendir. Selain itu, polip hidung yang tumbuh dalam saluran hidung juga bisa menyumbat rongga hidung, rongga sinus ya, dan bisa memicu peradangan. Sayangnya banyak banget nih pasien yang baru datang ke dokter ya memeriksakan diri setelah keluhan berlangsung cukup lama atau berulang. Padahal nih sinus nih Nina Muaki, yang gak ditangani dengan tepat beresiko berkembang menjadi kondisi yang kronis. Dan juga Nina Muaki, hal ini juga pastinya ya untuk bisa menjadi perhatian, terlebih lagi untuk Anda Nina Muaki yang kayaknya udah lama banget flu-nya tapi gak sembuh-sembuh, mungkin gak ada salahnya juga langsung cek lagi ya, langsung berobat, langsung cek ke dokter untuk bisa mengetahui penanganan yang tepat seperti apa.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
0: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari

0: pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih di Launi Debingi Kani ya. Dan kali ini nanti Minum Walkie setelah Wakca pada pukul 20, kami akan ajak Anda di mana nanti kami akan bergabung bersama RRI Programa 4 Jambi untuk dapat mengikuti Belajar Sumba Berdendang untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026, yang mana Minum Walkie nanti akan ditemani ini oleh Abang Baihaki. Jadi buat Minum Walkie nanti bisa ikutan gabung ya melalui telepon di 0741627992 dan juga di WhatsAppnya di 0811670797920 ya. Nanti bisa langsung gabung ya, karena pada malam hari ini juga nanti disiarkan langsung melalui 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu, 88,5 FM Pro 4 RRI Bandar Lampung, 99,2 FM Pro 4 RRI Jambi, 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, dan 88,5 FM RRI Programa 4 Palembang ya. Jadi untuk Anda nanti bisa ikutan gabung di malam hari ini. Dan kali ini Bina Muwaki masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Kita ketemu dulu ya. Ada lagu dari miliknya Dedi dengan Gapura Harapean.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam agak ngemaling ada kodo. Agak kepayah, payah
0: disitu. Dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyaki rumah Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai sebut di kebunku. Ya kapan ya wasan sekap, kapan ya aku kok maling ya?
0: Maling api mau lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak KB kena debu pelu Susi, kan tadi lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mulan lelaki haga olahraga, soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kan nyak kan salah sakanya penyana kuni kok kagak kok ketiput kok.
0: Memang di kunasa Susi busuk hati ya tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya nak pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas nikau.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

Wakce pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kali ini informasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat menanam sebanyak 50 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilaksanakan di kawasan lingkungan perkantoran pemerintahan daerah dan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah, OPD, pegawai, serta unsur masyarakat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kestran Lampung Barat, Ahmad Hikami, juga menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar agenda seremonial, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Informasi selanjutnya, kali ini Bidang Muwaki, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuriyamah, melakukan kunjungan kerja sekaligus audiensi strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dan juga dalam pertemuan tersebut juga Bina Muwaki ia menyampaikan secara khusus membahas implementasi program Water Energy Food Security for Regional Integrated Development atau keamanan air, energi, dan pangan untuk pembangunan daerah. Demikian Bina Muwaki Wakce pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Programa 4 RRI Jambi untuk dapat mengikuti belajar Sumba Berdendang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Program 4 RRI Jambi untuk dapat mengikuti belajar Sumba berdendang.

0: Pun berada tentunya malam ini saya akan temani ganti-ganti di Belajar Sumba Berdendang. Belajar Sumba Berdendang ini juga dirilai ya oleh RRI Perempat Sebelajar Sumba. Ada Perempat Bengkulu di 91,7 MHz. Dan juga ada Perempat Bandar Lampung di 88,5 MHz. Juga ada Jambi ya di 99,2 MHz. Ada Perempat Palembang di 88,4 MHz. Dan juga ada Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Juga bisa didengarkan ya untuk ganti-ganti yang berada di luar daerah, tentunya bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin bergabung ya, silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita akan buka di sesi yang pertama ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayi Heki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka gerbang juga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Babang Tampan hadir dari
0: Siap.
1: Bandar Lampung.
0: Baik, apa kabarnya di Bandar Lampung
1: alhamdulillah,
0: nih?
1: Alhamdulillah, kabar nih wawai seunyine.
0: Wawai seunyine ya.
1: Ya, gimana sebaliknya Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, baik juga di ya. Sini.
1: Amin. Cuaca gimana nih?
0: Cuaca di sini malam ini nih agak mendung nih.
1: Oh, berarti kita satu atap nih. Jadi Bandar Lampung juga agak-agak mendung, tapi tadi sore sih udah rintik-rintik.
0: Sama dong, kok bisa sama sih?
1: Ya kita kan satu atap.
0: Oke, siap. Baik.
1: Mempersingkat waktu aja karena durasinya 1 jam ya.
0: Siap.
1: 5 ini kan dirilai 5 benua ya.
0: Betul.
1: 5 provinsi.
0: Betul.
1: Jadi aku mau request lagu Lampung ya.
0: Boleh.
1: Balak Badan.
0: Balak Badan.
1: Tahu artinya?
0: Enggak tahu saya tuh.
1: Balak itu besar, badan itu badan. Jadi artinya besar badan.
0: Gitu. Oh, besar badan.
1: Jadi gemuk nih kayak makannya banyak. Yang penting sehat.
0: Oke, iya, yang penting sehat ya.
1: Balak badan. Balak badan ya.
0: Balak badan. Ya. Oke, siap ada?
1: Ini saya wakil-wakilkan aja karena mempersingkat waktu ya, Bang.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Siap, silakan.
1: Ini di Bandar Lampung disapa nih ada yang lagi bertugas, penyiarnya ada Nona Ria Karisma tuh. Namanya 3 orang tapi enggak keluar.
0: Oh, luar biasa ya Nona.
1: Ria
0: Karisma.
1: Karisma, iya. jadi dipanggilnya Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya.
1: Lagi bertugas di RRI Perempat Bandar Lampung.
0: Siap.
1: Pendengarnya ada Nai sama Sela dan Edo ya di Bandar Lampung.
0: Iya.
1: Yang di Bengkulu ada Ayah Puput, ada Bang Riko, dan penyiarnya ada Bang Ari. Palembang penyiarnya ada C Ilham, C Gaya, Wadola, C Akbar.
0: Iya.
1: Terus pendengarnya ada C Eli, ada C Sisi, ada juga Nenek Nur Aini bersama keluarganya, ada Ria Anggreni bersama Firdaus dan Farulji. Palembang udah, Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sungai Liat ada penyiarnya tadi sore sih penyiarnya Pro Dandut Ega ya. Ada Ega, ada juga Rara.
0: Iya.
1: Juga pendengarnya ada Kakek Sakamura, ada Ibu Kori.
0: Iya.
1: Ini tuan rumahnya malam ini Jambi. Kemarin aku masuk pun ada Bang Anur ya.
0: Anur ya ada.
1: Kirain kata aku Anur ini depannya dikasih J apa?
0: Apa jadinya tuh?
1: Ini kan Anur, depannya kasih J apa dibacanya?
0: Jenur.
1: Janur. Ketawa tadi yang Bang Anurnya.
0: Aduh, iya J Janur ya, benar.
1: Kan dikasih J kan buat bikin ketupat bisa kan?
0: Iya.
1: Dan pendengar-pendengar di Jambinya, fan-fannya saya wakilkan sama Bunda Wati ya. yang kemarin habis dirawat, sekarang semoga lekas sembuh dan sehat kembali ya Bunda Wati ya.
0: Amin.
1: Dan ada juga Wak Udin, mm-hmm. dan pokoknya semuanya aja ya, Sungai Liat, Palembang, Jambi, Bengkulu,
0: iya.
1: sama Bandar Lampung, sehat selalu aja. Itu aja Bang Aki, dipersingkat waktu ya.
0: Siap, baik.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babang Tampan ya. Yang ada di Bandar Lampung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Babang Tampan, kita sapa kembali nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: kalau baik di sana. Ini dari siapa nih?
1: Dari Palembang.
0: Palembang dengan?
1: Dengan Sisi dari Palembang.
0: Oh, Sisi, Mbak Sisi ya. Oke, nggak pakai sama kan? Nggak pakai sama.
1: Nggak
0: usah ya. Kalau sama nanti sama Sisi jadinya.
1: Iya.
0: Iya, kalau ditambah depan kayak Bang Babang Tompan tadi, Anur oke. Kata ditambah J jadi Janur katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Berarti ini nggak pakai tambah depan Sisi nggak ya? Nggak pakai Sisi ya? Oke, siap. Oke, cuaca di Palembang gimana nih malam ini?
1: Cuacanya dingin malam.
0: Dingin? Oh, dingin di sana ya?
1: Iya.
0: Oh, sama di sini juga lagi mendung-mendung nih di Jambi ini.
1: Oh, mendung-mendung.
0: Iya, tadi sore juga ada rintik-rintik hujan ya, gerimis.
1: Hujan pagi tadi.
0: Oh, pagi tadi hujan di Palembang.
1: Iya.
0: Oh. Oke, walaupun hujannya juga nggak begitu banyak ya. Oke, siap. Baik, Mbak Sisi.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih? Apa lagu Palembang? Apa lagu daerah luar luar Palembang?
1: Ganti Serimbo Bujang.
0: Ganti Serimbo Bujang.
1: Iya.
0: Oke, ada. Siap. Ada.
1: Dikirim ya perwakilan aja ya biar. Ya,
0: rupanya masuk
1: ya.
0: Boleh, siap. Baik.
1: Ini ada Babang Tampan Lampung ya.
0: Iya.
1: Jambi aku mau kirim ada Bang Setiawan, ada ya. Bang Yusuf bareng teman-teman ya.
0: Baik.
1: Di Palembang ada Akbar, Pausan, Pausan, Iri, Trian, Ayah Sobari dan teman-teman ya.
0: Siap.
1: Heli juga yang ada di Palembang.
0: Baik.
1: Di mana lagi?
0: Mana lagi? Bengkulu?
1: Mana lagi ya? Ayah di Bengkulu ada Bang Riko bareng teman-teman ya.
0: Iya.
1: Di itu Sungai Liat ada Mbak Julia, selamat malam aja.
0: Baik.
1: Ya, berbagi sama yang lain deh, kirim buat semua-semuanya. Makasih ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Sisi yang ada di Palembang ya. Luar biasa. Di belakangnya Mbak Sisi kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibun.
0: Ya pun.
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, ini kawannya sopo iki?
1: Lagi main sinetron Adit.
0: Iya, saya bilang ini kawannya sopo iki berarti ya.
1: Ya lagi saya lagi libur dulu.
0: Mbah libur Jarwo. Dulu ya. Enggak syuting ya.
1: Enggak, sekarang lagi on air-an dulu.
0: Mantap itu. Kita gabung dulu ke sini kan.
1: Ya dong, iya.
0: Nanti baru ke sana lagi sama Sopo.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat, Mbah.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan Mbah juga baik di sana, sehat ya.
1: Sehat, cuman kemarin saya ngisi pulsa ketuker.
0: Kok bisa?
1: Saya ngisi pulsa HP malah pulsa listrik
0: yang ngisi. Wah, listriknya jadi nyala terus dong.
1: Ya saya nelpon perempat Jambi yang ngangkat bukan penyiar Jambi.
0: Siapa yang ngangkat?
1: Katanya gini, maaf biaya dibebankan untuk Anda. Gitu. Gimana ini kan?
0: Gimana bisa salah ngisi? Aduh.
1: Ya, namanya mbak napas tua selera muda.
0: Luar biasa.
1: Request lagu masih bisa ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Lampung.
0: Apa lagu Lampung tuh?
1: Lamban papan.
0: Oke. Enggak tahu saya. Kalau papannya tahu saya.
1: Lamban itu rumah.
0: Oh, rumah papan jadinya.
1: Ah, iya.
0: Oke, tadi badan besar, sekarang rumah papan.
1: Ya, biar itu apa, biar Mbak bisa main prosotan di papan.
0: Oke, siap, Mbak.
1: Ah, salamnya diwakilin lah, seperti biasa. Tadi di Palembang, Sisi.
0: Iya.
1: Ada Eli, ada penyiarnya juga. Cak Akbar, Cak Ilham,
0: ya.
1: Dola sama Cak Gaya, terus juga ada di Lampung ada Babang Tampan,
0: ya.
1: Ada Naya Desela, ada Nona Karisma ya.
0: Iya.
1: Di Jambi ada mana nih Wak Udin, biasanya Awaludin.
0: Iya, biasanya Awaludin.
1: Sekarang jadi Akhirudin. Sama Bu Wati ya di Jambi.
0: Iya.
1: Di Bengkulu ada Riko. Penyiarnya ada Ari. Di Sungai Liat ada Ega, ada Rara juga. Ada anak Kemurah.
0: Iya.
1: Spesial boleh enggak?
0: Spesial.
1: Ya langsung aja nih spesial.
0: Oh spesial, siap.
1: Spesialnya buat Nenek Nur Aini.
0: Siap.
1: Di kereta Pati ya.
0: Oke.
1: Nenek Nur Aini semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, ada pantun.
0: Oh, silakan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawok.
0: Bukan main. Jauh amat.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Luar biasa. Siap. Baik.
1: Ya, dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Bukan main, yang lain enggak oke ya.
1: Terima kasih.

Jarwo yang ada di Bandar Lampung juga luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

Adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit, membuat tampilan lebih anggun.

0: Haji Sumba berdendang ya. Tentunya kembali kita akan sapa di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Aduh Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Masih cak mana Bapak tadi? Kontrol sudah ke rumah sakit.
0: Masih kontrol ya?
1: Minggu depan kontrol lagi.
0: Oh iya, biar masih sehat.
1: Kita dulu ke tes kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau di sana baru antar ke situ.
0: Oke.
1: Minggu depan.
0: Oke, baik.
1: Kalau siapa yang sitting itu Bang Ba?
0: Iya, benar. Mudah-mudahan besok hasil kontrolnya baik lah ya.
1: Tapi
0: 140. 140? Oke.
1: Pernah 89,
0: pernah ikutin. Warnanya
1: tinggi ya.
0: Pernah 70
1: minimal.
0: Oh gitu, oke. Siap.
1: Bang Bay, lagunya dong.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya aku mau lagu ini aja deh ya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Kaduna Nandung.
0: Kaduna Nandung.
1: Kaduna Nandung kan.
0: Asih. Iya.
1: Mau salam-salam di sini?
0: Boleh, siap.
1: Dari Lampung, di bagian sama Babang Topan. Kalau tadi ya.
0: Iya.
1: Dari Palembang tadi sama Sisi.
0: Iya.
1: Kasmelia dari sama Ega.
0: Iya.
1: Yang dari Bengkulu sama siapa sih ya, Babang?
0: Mengriko.
1: Mas Jarwo, begitu kabarnya Mas Jarwo. Mbak Sopo Jarwo. Dari Jambi diwakili sama Bang Bay. Sama si Anur, Bang Andre, Vina, Adi.
0: Iya.
1: Malah.
0: Baik.
1: Nah, kalau penyom si Waudin yang di mana-mana keliling dunia.
0: Iya.
1: Bang Bay, lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Iya Bang Bay, langsung gerunggung ya.
0: Kemarin iya, saya kesana.
1: Iya, Bang Bay balik. Tapi kan begini lah, sampai depan situ juga lah, belum gak jauh.
0: Oke, karena malam saya gak bisa, makanya siang.
1: Iya Bang, saya kan burung sinian tuh, jadi begini siang.
0: Oh, siang juga?
1: Iya, dari rumah jam 1:30 ya. Gak nampak mobilnya Eman.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Bang Bay, salam untuk.

0: Alhamdulillah. Yang penting kabar sehat itu luar biasa ya. Oke, siap Bang Dul. Lagunya apa?
1: Dari Lampung, Bang.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lihat aja.
0: Hah?
1: Pilihin.
0: Ya. Oke, siap.
1: Salamnya untuk semua yang di Lampung.
0: Baik.
1: Ya, di Palembang. Lu Jambi semuanya salam dari saya gitu ya. Ya, kompak keluar aja.
0: Iya.
1: Hai. Okay. Tugas saja saya selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Baya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Dul yang sudah bergabung juga ya, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini perdana saya ikut gabung di Zoom, Mbak.
0: Oke, mantap.
1: Kalau jam segini ada anu dari Sumba ya.
0: Iya, kalau Senin ini ada belajar Sumba.
1: Iya, tapi dia dominan lagunya lagu bebas ya.
0: Lagunya ya sebelajar Sumba, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi.
1: Matap boleh enggak?
0: Hah?
1: Matap.
0: Matap.
1: Batak.
0: Oh, Batak. Kita cuma ya sebelajar Sumba aja.
1: Oh.
0: Lampung, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sungai Liat.
1: Nah, kalau gitu Jambi aja lah.
0: Boleh, siap.
1: Tadi kan masih boleh ya?
0: Apa tuh?
1: Wati tadi udah minta Jambi, boleh juga ya? Jambi.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa ya. Mm-hmm. Oh, enggak. Kalau gitu minta lagunya atau Arab boleh.
0: Oke, siap. Nah, oke, siap, silakan.
1: Ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Buat nih Bang Eki,
0: selanjutnya
1: tetap semangat ya.
0: Baik.
1: Selalu ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Ada Bapak Lumin, ada KDTS, ada Abdullah, tadi ada Mbak Jarwo juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah yang ada di Sumba ini ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.

Ma yang sudah bergabung, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati kembali ganti-ganti masih di Belajar Sumba Berdendang.

Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Hati-hati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya di acara Belajar Sumba Berdendang. Untuk ganti-ganti kami ucapkan terima kasih ya yang sudah berpartisipasi di Belajar Sumba Berdendang, karena Belajar Sumba Berdendangnya kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti di apresiasi budaya kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu Ali Rindai Kanca Sunyini. Kembali kami hadir menemani Anda dalam obrolan budaya campur sari di malam hari ini. Jadi buat Anda yang belum bisa istirahat ya, mungkin malam hari ini bisa ikutan gabung melalui telepon di 255-112. Dan baru saja tadi kita dengarkan bersama siaran langsung dari RRI Program 4 Jambi dalam Belajar Sumba Berdendang. Saat ini Anda kembali bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung. Masih ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kita. Dan untuk Anda juga yang pengen ikutan, masih ditunggu karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang malam hari ini ya. Dan juga kali ini Bina Muwaki langsung aja kita angkat teleponnya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nak Nono.
0: Halo, Mbak Jaro ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, orang kurang setunggal menopo sepondorepon.
0: Iya, benar. Gak kurang apapun ya. Sehat-sehat terus ya. Apalagi tadi udah dengar Mbak Jarwo udah ikutan ya di Belajar ya. Sumba Berdendang. Kayaknya ini lagi segar-segarnya gitu ya. Ya,
1: mewakili Bandar Lampung.
0: Mewakili Bandar Lampung, benar. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Jamu Pegel Melarat.
0: Jamu Pegel Melarat. Siapa tuh yang nyanyi?
1: Dimas Tejo, duet sama siapa tuh? Dimas Tejo.
0: Dimas Tejo, oke deh, nanti dicariin ya. Oke, mau
1: buat Topan, buat Nai, saya terlalu Tobirin, terus juga buat Pak Jumiran. Semuanya aja, Nak Nona.
0: Buat semuanya aja, oke, siap, Mbak.
1: Pulang hati-hati ya, udah malam.
0: Siap, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo yang udah ikutan ya di malam hari ini. Di belakang Mbak Jarwo kita ketemu lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Nona.
0: Halo, ada ham-ham benar gak ini?
2: Iya.
0: Iya, oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kita di sini.
2: Baik, Mbak Nona.
0: Baik, Alhamdulillah baik-baik aja. Benar-benar. Mau dengerin lagu apa nih? Kalau tadi ada Mbak Jarwo pengen dengerin Jamu Pegel Melarat ya. Dan malam hari ini pengen dengerin lagu apa nih? Mungkin nanti bisa dicariin.
2: Lagunya ya ikutan aja Mbak Nona.
0: Ikutan aja boleh. Mau kirim salam.
2: Salam tadi ada Mbak Jarwo. Selamat malam Mbak. Terus Apin bulu-bulu. Selamat malam. Terus Abang Bahrid Matalat. Terus Abang Iri ya, Mat Alam. Terus Abang Maman Mat Malam.
0: Iya.
2: Terus Abang Edo Mat Malam. Terus Abang Topan Abang Jomblo Mat Malam. Terus
0: terputus, nanti mungkin bisa dicoba kembali ya. Kita angkat dulu teleponnya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Ada Topan bukan di sana? Iya, ini masih ada RRI Program 4 Jambinya. Kita close dulu ya. Halo, gimana Topan? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Mbak Nona Ria Karisma?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita di sini. Gimana nih? Udah ikutan tadi ya di Jambi ya.
3: Iya, buka gerbang aku nomor 1 tadi.
0: Gerbang, bener ya. Gimana Topan, mau dengerin lagu dari mana ini?
3: Dari siapa? Penyanyinya Nela Karisma.
0: Bukan Nona ya?
3: Bukan. Kalau ini kan Nona Ria, kalau itu Nela.
0: Nela Karisma, bener. Yang mana tuh?
3: Yang Kesenggol Rondo.
0: Senggol Rondo, coba dicariin nanti ya.
3: Ya, salam-salam Mbak Nona.
0: Boleh, buat siapa nih?
3: Buat tadi Mas Hamham di Pring Sewu. Ada juga Nai di Waikandis ya, sama keluarganya Stella, sehat selalu. Ada juga Mas Sobirin. Mm-hmm. Ada juga Mbak Jarwo tadi. Mm-hmm. Terus ada Pak Jumiran. Mm-hmm. Ada Pak Amin juga. Ada Pak Joko Purnomo. Mm-hmm. Ada Mbak Eni. Buat semuanya aja.
0: Semuanya Amanana. Aja. Oke, okay, siap.
3: Lagunya aja nanti yang langsung diputar ya.
0: Siap, dicariin dulu ya.
3: Oke. Okay. Makasih siap. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum Tapi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih ya. Ada Topan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapakah ini? Kita kenalan dulu.
4: Dengan Abang Sobirin dari Bandar Jaya.
0: Ah, ini penguasa Bandar Jaya. Ya udah turun ya. Gimana, sehat Bang?
4: Sehat. Mbak Nona sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah aku sehat di sini. Gimana sehat. Bandar Jayanya?
4: Kalau Bandar Jaya mendung.
0: Mendung, tapi nggak hujan ya?
4: Belum hujan nih, mendung-mendung aja nih Mbak Dona.
0: Mendung-mendung aja, wah oke deh. Gimana nih Bang Sobirin, mau dengerin lagu dari siapakah?
4: Lagunya dari Arya Satria, judulnya Tresno Suci.
0: Tresno Suci dari Arya pokoknya ya?
4: Iya ya, itu duet itu, duet sama Intan Mandasari itu.
0: Oke. Okay. Tresno, Tresno Suci tadi ya?
4: Ya, Tresno Suci.
0: Yang mana tadi dari siapa?
4: Arya Satria.
0: Arya Satria, siap deh. Jadi cariin ya. Oke, ya. Dan salam buat siapakah ini?
4: Buat tadi, buat Abang Topan. Mm-mm. Selamat malam. Ada Bang Ham-Hamnya. Mm-hmm. Malam. Mm-hmm. Buat apa lagi ya? Buat semuanya aja lah, Mbak Nona.
0: Buat semuanya aja. Oke, ya. Siap deh.
4: Punya ditunggu sambil
0: rebahan. Ini enak tuh ya. Pakai gorengan enggak tuh?
4: Ini malah goreng singkong ini malah.
0: Enak banget ya. Siap sambil deh.
4: Sambil dengerin lagu-lagu campur sari.
0: Mm-mm, siap.
4: Iya, untuk lagunya. Selamat tugas ya selalu, Mbak ya.
0: Siap.
4: Makasih Mbak ya.
0: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih untuk Abang Sobirin. Kita borong tuh teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kamu muncul lagi. Kamu gimana ya, kabarnya?
5: Kamu sih ngilang-ngilang terus.
0: Enggak dong.
5: Iya, kamu berubah jadwal sih, motor tengah malam.
0: Oh iya, gitu ya. Siap ya. Deh, kamu sehat gak nih?
5: Oh iya lah, alhamdulillah sama ganteng. Oh iya lah, aku
0: mantap ya, kegantengannya paripurna kayaknya ya.
5: Kalau pengen tahu, tanya sama putra almarhum Kang Om Isrin, Nando Arbitralak.
0: Ada Bang Nando di sana ya. Oke, lagi tugas gak nih Bang Nandonya nih ya.
5: Tapi gak diri lah.
0: Oh gitu, kamu dengerin RRI Digital ya. Iya, kalau malam lagi Pro 2 di sana ya.
5: Iya.
0: Benar ya. Ini di sebelah aku juga tetangga aku lagi rame kayaknya ya. Kenapa tuh? Ini lagi campur sari kita. Ada lagu kah yang mau didengar?
5: Oh, ada loh.
0: Apa tuh?
5: Niken ya.
0: Yang mana? Niken Salindri.
5: Judulnya Tresnamu Dadi Kenangan.
0: Tresnamu Dadi Kenangan.
5: Kayak
0: keinget siapa sih?
5: Aku ingat sama kamu loh. Kamu
0: siap deh, dicariin dulu ya Niken nih ya.
5: Ya kalau nggak ada deh. Kalau nggak ada kayaknya belum ada di situ.
0: Ada
5: aku yang
0: ada dong.
5: Ada. Weh, apa ada kau nalar ada ya?
0: Iya, ditungguin ya lagunya ya.
5: Iya, salam super mega special buat semua yang lagi dengerin. Mm-hmm. Dengan ucapan selamat menyongsong tahun baru 1448 Hijriah ya. Mm-hmm. Semoga kita semua sehat walafiat.
0: Amin.
5: Pro 4, Pro 1, Pro 2 tambah Pro 3 tambah maju. Mm-hmm. Dan buat dirimu ya, mudah-mudahan lebih sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Hati-hati, nyangkut nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada orang ganteng tadi ya. Ini ada WhatsApp nih dari tadi udah masuk ya. Tapi ketimpah tadi belum sempat dibacain. Kita bacain dulu dari 0821-7923-76 sekian. Selamat malam Kanona. Malam kembali. Aku pengen dengerin lagu dari Didi Kempot katanya ya. Dengan Cinta Cintaku di Kuala Namu. Siap, jadi dicari ini ya. Mau kirim salam buat semuanya aja. Aku pendatang baru. Terima kasih, tapi namanya gak ada. Oke deh, diangkat lagi teleponnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapakah di sini?
6: Mbak Rin, Kampung Timur.
0: Mbak Rin, sehat gak nih?
6: Oh, alhamdulillah.
0: Sehat ya, seneng dengernya kalau sehat Mbak Rin ya.
6: Sama Mbak Mona.
0: Benar, dengan aku di sini.
6: Oh, Mas Andinya nggak masuk.
0: Mas Andinya lagi nggak masuk, lagi berhalangan ya. Tapi lagu-lagunya masih bisa didengerin. Jadi Mbak Rin malam hari ini pengen dengerin lagu dari siapa nih kalau boleh tahu nih?
6: Lali dan Gini aja.
0: Lali Janjine, siapa tuh yang nyanyi?
6: Hari ada yang nyanyi siapa aja?
0: Bro. Siapa aja, siap-siap. Yang penting lupa janjinya. Kenapa nih dilupain nih? Gak boleh ya. Oke.
6: Iya, kalau janji terus bohong kan namanya
0: ngapus sih. Orang ilo ya, gak bagus kayaknya ya. Oke, okay, deh, mau kirim salam gak Mbak Rin?
6: Kirim salamnya. Barusan turun siapa?
0: Ada Abang Abdullah di Waikanan.
6: Oh ya, selamat malam. Yang standar gaya tadi siapa?
0: Ada Abang Sobirin.
6: Oh ya. Ada Pak Pengiran ya. Selamat malam. Ada Pak Durati, selamat malam. Ada Pak Paimen Kedaton 8, selamat malam. Ada Bunda Moy, sama Sapri, sama Toto, selamat malam. Ada Bapak Firmanto yang ada di Mabat, selamat malam. Terus ada Bunda Ratu yang ternyata Bunda Senang, selamat malam. Pak Emi Kemiling sama Pak Joko, Pak Jokonya, selamat malam. Aman dalam petir sama malam. Ada Edo Seluk sama malam. Ada lagi Nabila Nyawa Lini sama malam. Ada Mama Wakila yang punya jembatan kendan sama malam. Ampun boleh-boleh sama malam. Ada Pak Rahmin, Pak Radmin, ada Pak Warnoto, tadi ada si apa tuh Pak Nurdin, Narawinya ya, selamat malam, Raja Wah, selamat malam, Pak Mentos, Pak Mara yang di Kalianda ya, selamat malam. Nah, udah untuk semuanya aja.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih, Mbak Nola.
0: Terima kasih kembali, Mbak Rin.
6: Mudah-mudahan kita selama siapa lagi.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbak Rin yang ada di Lampung Timur ya, yang katanya lagi dengerin nih malam hari ini. Mungkin lagi dengerin sama kayak Bang Sobirin ya, sambil ngopi sambil makan gorengan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, ada siapa ini?
7: SPU.
0: SPU?
7: SBU.
0: SBU. Lagi di mana nih?
7: Di Bandar Jaya.
0: Masih di Bandar Jaya. Ini masih temenan sama Bang
7: Sekelik sama Mas Sobirin tadi.
0: Gitu, sekelian ya.
7: Saudaraan. Itu ponakan saya ini.
0: Oh gitu. Jangan-jangan lagi ngopi bareng enggak nih?
7: Ngopi bareng ini memang.
0: Wow.
7: Lagi masih bisa request lagu.
0: Boleh, nanti dicariin kalau ada.
7: Suara dari Intan Caca.
0: Intan Caca yang
7: judulnya
0: mana tuh?
7: Kabilut.
0: Ngabelut?
7: Kabilut.
0: Kabilut.
7: Kabilut.
0: Okay. Kabilut, iya iya siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
7: Salam-salam, tadi ada Mbak Rin. Selamat malam Mas Topan. Selamat malam Pak Jumiran, selamat malam Mbak Eni Kemiring, selamat malam Mbak Eni Kemiring sudah, terus ada lagi Bunda Atin yang ada di Lampung Timur. Selamat malam. Salamnya mengikuti yang sudah masukkan tadi, Mbak, ya.
0: Iya, siap.
7: Semoga yang mendengarkan perempat tetap sehat semuanya.
0: Amin.
7: Lagunya aku tunggu, Mbak, ya. Ada Amin. Kan?
0: Ada.
7: Makasih, Mbak, ya.
0: Terima kasih kembali.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sedulur, ya. Sama Bang Sobirin di Bandar Jaya yang katanya lagi ngopi bareng. Enak banget ya kalau malam-malam kayak gini bisa ngopi, terus juga bisa dengerin lagu-lagu kesayangan yang udah di playlist ya malam hari ini, untuk siap untuk menemani kebersamaan kita masih dalam acara Campur Sari yang masih terus berlangsung. Waktunya masih cukup lama, masih cukup panjang ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat malam dan selamat bergabung ya. Masih juga ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp. Kalau misalnya gak sempat telepon ataupun pulsanya terbatas, gak apa-apa, bisa chat aja ataupun telepon di 0811-720-9885. Ya, tadi ada yang pengen dengar lagu dari miliknya Didi Kempot ya, ada pendatang baru tadi kalau gak salah di WhatsApp, di chatnya ya, dari 0823792377 ya. Dan jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda masih di acara Campur Sari.

0: Mau si pandai kinya lalu pija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman pe niku haman pe. Dinya lagi kenyolok listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling
1: listrik kok bisa?
0: Banyak maling listrik lain. Lain nanti kok kamar mau haman pe. Karena kedinginan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tuh khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nyepok. Eh apa cakap nih kenyak bayarnya cuti. Kena.
1: Sa maling listrik na gelang na susi angok ko ni ko bahaya
0: ya kapag mo na yung wat na maling listrik maling listrik kapag cerita niya maling listrik ya
1: maling ko colok
0: asal colok ya nyolok rahasia in mak kepandayan kanyanya bayak na karena luni cuti mabalak-balak
1: ko ni ko cuma PLN
0: hidang na ni ko di tetap tak sama semenda ni ko sa
1: ay ko cawa ko ni ko
0: hidang na emang api
1: susi maling listrik
0: api mo na
1: susi susi maling listrik
0: ya Allah itu aduh kapag si kepandai niya matetangga anji sayo
2: mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yaitu menyebabkan kebakaran mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minum uang dimanapun Anda berada, masih di acara Campur Sari di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 nya ataupun di WhatsApp di 0811720985. Gimana malam hari ini untuk Anda yang memang lagi santai aja hari Senin ini ya, di awali dengan banyak hal ya, mungkin ya Minum Waki ya, yang juga disibukkan dengan beragam aktivitas. Dan malam hari ini semoga lagu-lagu yang akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini bisa memberikan waktu menemani Anda, waktu untuk bersantai. Dan juga kali ini ada telepon di WhatsApp ya, kita angkat dulu di malam hari ini. Ada Abang Ramli di sana. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Ramli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Seneng denger ya, ya. Oke deh Bang Ramli, mau dengerin lagu apa nih?
1: Turuning dadane.
0: Hmm?
1: Turuning dadane.
0: Oke, nanti dicari ya. Dari siapa tuh?
1: Gak tahu aku. Mbak,
0: dengan Mbak Amalia ya? Dengan Nona di sini.
1: Dengan Nona Karisma.
0: Benar. Alhamdulillah sehat munyanya di sini. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semua-muanya.
0: Semua-muanya aja. Oke deh.
1: Untuk Mbak Nina sekeluarga, semoga diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Umur, murah segi, dilancarkan segala urusannya Mbak Nina sekeluarga. Ya, tata kerja RRI Pempat Suara Banyak Budaya Lampung tadi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini di 255112 nya Halo, assalamualaikum.
2: Salam, kalau lagu

dan juga di WhatsApp ya Mina Mualki ya, di 0811 7209885. Spesial untuk Anda malam hari ini yang juga lagi menikmati suasana malamnya, mungkin tadi udah ada yang ngopi dengan dengan gorengan ya, dan juga Mina Mualki di manapun Mina Mualki berada, karena tadi ada yang request ya sampai telepon dua kali ya, dan langsung aja kali ini kami ajak Anda Mina Mualki untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Nela Karisma dengan

0: Suara Budaya Lampung.
1: Pak! Yola! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing,
2: Api. Nih! Arbayah mah ngedok di lebing, nih! Apa kita, Bu?
1: Iya!
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing, nih! Ya, pedong! Lah, Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi, tenno, Pak!
2: Ah, nih! Ibu, apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Cuba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku ada surat niku halunya. Surat niku lagi bakal surat. Di surat ni dojo kita kuat.
2: Tapi
1: buat
2: surat, surat gue kita kuah bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Kebok lagi. Nyak ngebaca api besukan nih jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh, Arbayah di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama bak, khimunih mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, bak, kidangnya mah Bang Zainal. Iyo mak, mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu.

0: sunyi saya di lambang. Salam sayang.
1: Alhamdulillah, paket ku aduh hatong. Ajanya enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak mo neh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
2: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
1: Nyajak mesen tas Medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
2: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau, api ni kau diusir lagi kajong mo.
1: Ya, tapi maaf lain lo Med, gantanjikan harus kam siap-siap kapan pendah, indo tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api, nanti nyiap-nyiap kau tas, pasti kau kena kan, indo ya kam harga ngukuk-ngukuk kau bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, harga ku kukuk ni dalam meja.
2: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper nasa Susi.
1: Jalan dengan pakai ni anak laki anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku Medi ketuan api bencana atau api tabi emas rebut tabi. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
2: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
3: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
4: Adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan pahing, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
4: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari miliknya Tamsan Jaya, Mina Muwaki dengan The Moon ya. Dan kembali kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu Lampung dalam Helauni di Bingkani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026. Untuk anda yang lagi santai, lagi belum bisa tidur ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar anda juga bisa kembali merefresh lagi ya pikiran ataupun tenaga energi anda yang sudah terkuras di hari ini. Dan kali ini buat Mina Muwaki, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Wahyudin dengan Nyerwit.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Susi, buka kamu, Allah. Buka kamu, Allah. Bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Api peguan mula dua kayung-kayung jak luah lah. Kega kata melambangi hulun. So, assalamualaikum, koko. Dengan yung kayung, niku jak luah. Wacaha, kira ku tamu, sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak bayar arisan. Niku tumbai mangsa, nolok tamas. Sika bayar unyak gatanya mangsa, niku mak bayar.
2: Lolonya maga bayar, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam judi. Nyak maga bayar.
1: Nyak juga kan ngebeli, weh. Butuhnya sih, untuk arisannya butuh Allah. Niku nya susi, punya anak ke budak seko. Bukan niku nji, tanggung jawab biar mana. Bangsa seko menegak topeng.
2: Nyak maga bayar, tuh siapa mana?
1: Bayar, bayar, pokoknya bayar. Ku tunggu niku di lamban gua, ku tunggu.
2: Nyak maka kau ada duit, aku apa kau nyak. Maka ada duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
1: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota

Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segitunya manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadinya mak mano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muhari, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
4: Supaya bersih, rumah tangganya jauh dari godaan. Amin. Mereka berdua bahagia. Amin. Satu lagi di cuci kakinya atau cubuk kuku.
0: Prosesi pernikahan adat Tulang Bawang memang penuh dengan rangkaian prosesi, dimulai dari cebuk kukut yang artinya membersihkan pasangan pengantin dari hal-hal yang bersifat buruk. Diawali dengan pengantin menuju ke kediaman dengan membawa energi yang positif untuk kehidupan rumah tangga mereka yang akan datang. Diharapkan aura negatif atau kesialan bisa hilang setelah dibersihkan. Air yang digunakan terbuat dari cucian beras, yang artinya beras digunakan untuk semua kalangan. Seperti penjelasan Ibu Evi Sapitri, gelar Enai Penyimbang dari Buai Bulan Tulang Bawang, selaku pelaku budaya di Lampung.
5: Itu di dalam prosesi Lampung kita sebut dengan cebuk kukut. Di mana cebuk kukut itu dengan arti katanya membersihkan pasangan pengantin itu dari hal-hal yang bersifat buruk. Maka mereka akan menuju ke kediamannya itu dengan membawa energi yang positif, sehingga untuk kelangsungan kehidupan mereka di rumah tangga mendatang.
0: Prosesi selanjutnya, maka pengantin wanita menuju ke dalam rumah sang suami atau mempelai pria, yaitu dilanjutkan dengan prosesi paku dan koin uang yang sudah dirakit sebagaimana ini dalam kediaman mereka berdua. Dengan makna mereka berdua telah menyatu, suka duka, masalah hidup bisa mereka jalani secara berdua. Karena siokianya menikah itu menyatukan dua hal yang berbeda, dan keduanya diajarkan bagaimana menyatukan kedua perbedaan tersebut dengan penuh kebersamaan. Prosesi ini dinamakan maku di dinding, menyatukan keduanya sampai akhir hayat. Dalam prosesi ini, mempelai wanita atau sang istri juga dipakaikan sarung oleh mertua dengan tujuan mempersatukan sang mantu dengan mertua dengan satu ikatan yang dinamakan cebuk sahung.
5: Sebelum kita memasuki, ada prosesi kita paku dan koin uang sudah kita rakitkan dengan makna itulah kediaman mereka. Jadi sebagaimana paku dengan uang itu kita tempelkan di kayu, kita pakukan, maka mudah-mudahan kita beritikad kedua mempelai itu sehidup semati di rumah tersebut. Itu namanya maku di dinding, maku di dinding dengan itikad bahwa kedua mempelai itu kita eratkan, kita satukan sampai akhir hayat.
0: Setelah itu dilanjutkan, sang mempelai wanita diizinkan masuk dengan disambut oleh kedua orang tua mempelai pria. Sang istri dibawa ke dalam kamar dan di dalam dilakukan prosesi kembali, di mana ada beberapa rangkaian prosesi seperti kawin batin, kemudian prosesi mekuh jidat sang perempuan dan tang sabi. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi mosok dan pemberian adok. Mosok ini tradisi suapan terakhir sang pengantin lelaki dan perempuan. Mungkin ada orang tua, kelamo, paman atau bibi yang menyuapi. Di sana ada bekakak ayam kampung, ada telur, air putih, kopi pahit, beras, ketan, kelapa diberi gula merah atau enten dengan mempunyai makna masing-masing.
5: Ada tiga rangkaian yang kita lakukan kemarin di dalam kamar. Pertama, itu adalah kita kawin batin. Apapun yang terjadi dengan mereka, maka batin mereka lah yang akan mengugahkan rasa cinta mereka dari semula sampai mereka ada permasalahan, walaupun sebesar apapun mereka akan tersatukan dengan batin mereka. Jadi tidak ada kata-kata yang, walaupun kata itu menyakitkan lah, tetapi batin mereka dengan rasa kasih sayang mereka itu
6: sudah menyatu.
5: Setelah itu, maka ada prosesi yang mekuh jidat perempuan itu. Nah, dengan itu, ibarat kata perempuan adalah posisinya sejajar, tetapi di sini kita lakukan supaya perempuan itu mengerti posisi dia. Mengikuti apa kata suami. Dia tidak boleh cerakah dengan suami, tidak boleh melawan. Makanya dengan adanya ada pekuh kukut itu. Nah, terus ada lagi yang ketiga itu kita tang sabe. Tang sabe itu di mana arti kata kita ada kalung yang dipakai. Dipakai dengan terus dilepaskan, dipasang dengan ponakan dari pihak pengantin laki-laki. Tujuannya itu artinya walaupun mereka berumah tangga, ada rizki, ada hal-hal yang baik ataunya rizki apapun itu, berarti keluarga itu masih terbagi dalam rizki itu. Jadi bukan hak milik si anu gitu. Tang sabi itu kalung emas itu kan berarti memberi kepada ponakan, berarti ponakan itu masih satu genggaman dengan keluarga sang mempelai wanita.
0: Nah, terakhir adalah pemberian adok atau gelar yang dilakukan oleh kedua orang tua dan kedua dari pihak kelamo atau keluarga dari pihak ibu, dan pemberian dilihat dari keturunan turunnya di tuan atau mina. Harapan kepada anak muda, ayo pelajari sedikit adat Lampung dengan melihat prosesi adat yang digelar. Insya Allah kecintaan terhadap adat-adat Lampung akan mendalam, karena adat Lampung sangat banyak untuk dipelajari.
6: Ini dari pihak ayahnya Riko dulu. Saiwo tego paremo nempitiu. Adat netuan menak sejati, adat jak kelamu no menak pengadilan. Nganak pangpuluh sebaik pangpuluh ragapu. Sekarang untuk yang Maya, ini gelar dari bapaknya pihak bapak Riko dulu ya. Saiwo tego Pak Remo nempitio, ada nemenak sejati, enak sejati, aman ada jak Ramono menak terpilih panggilan adik-adik no sejati, panggilan ponak no ibu menak pun. Nana

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: FM Suara.

0: Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikut?

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

Bila mungkin ia kancah sunyi ni yang tak japai puja makam di sepanjang hari sinji, kamu bisa guna putung gomolo cuma pagi jam lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di 88,5. Kami seluruh kerawat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat bahayu minamanggi dekan cahsonya ni di Papun Cinangan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung, sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Mendengarkan siaran sepanjang hani sinji, Selasa 16 Juni 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamagir. Gimana nih kabarnya di hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Mina Muagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Muagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islam ya, dan akan menjadi penghantar kita untuk nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Untuk tema hari Selasa ini yaitu Hikmah Hijrah, dengan narasumbernya yaitu Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Repianto. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 ada di Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema Hikmah Hijrah dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali hadir dalam majelis ilmu kali ini di Mutiara Pagi. Dan kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan hikmah hijrah bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah walafiyah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah ya. Sehat juga Ustadz. Dan terima kasih untuk sharing waktunya serta tentunya ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini Ustadz. Karena tema hari ini menarik sekali terkait dengan hikmah hijrah. Dan saat kita mendengar kata hijrah, mungkin banyak orang teringat pada peristiwa perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi pastinya bukan hanya terbatas pada itu saja, tapi juga mencakup hijrah kita, perubahan sikap, perilaku dan cara hidup. Tetapi memang proses hijrah itu tidak selalu mudah ya Ustadz. Ada tantangan, godaan dan bahkan ujian yang harus dihadapi. Dan kita ingin mengetahui Ustadz, bagaimana sebenarnya hakikat hijrah dalam Islam dan mengapa hijrah jadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, serta bagaimana cara kita menerapkan semangat hijrah dalam kehidupan kita saat ini. Silakan Ustadz untuk pemaparannya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di awal tahun baru Islam 1448 Hijriah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ruang Mutiara Pagi. Mudah-mudahan tahun ini tentu mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung karena tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Dan tentu kita tidak ingin tahun ini yang akan kita masuki ini, awal tahun ini, lebih atau sama atau lebih buruk daripada yang kemarin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu bicara tentang perjalanan atau peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang sudah kita ketahui bahwa hijrah artinya perpindahan Rasul dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, dalam tentu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan dalam rangka menegakkan agama, ya, karena kita tahu bahwa situasi atau keadaan kaum muslimin di kota Mekah 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah tentu tidak mendapatkan respon yang bagus, tidak justru mendapatkan berbagai intimidasi, berbagai cobaan yang dialami oleh Rasul dan para sahabat sampai pada satu kesimpulan ingin membunuh Rasulullah SAW, mengusir Rasul dan membunuh Rasul. Nah, tentu hadirin berbahagia bahwa peristiwa hijrah bukan hanya sekedar perpindahan secara fisik, tetapi sesungguhnya lebih besar daripada itu adalah upaya untuk kehidupan yang lebih baik, ya. Bahwa hijrah itu artinya meninggalkan atau berpindah, ya. Tentu dari satu kondisi yang tidak baik kepada yang baik, dari kondisi maksiat kepada ketaatan, dari kondisi malas menjadi rajin. Nah, tentu ini yang diharapkan dari hijrah itu sendiri adalah merupakan satu upaya kaum muslimin untuk menuju kepada hidup yang lebih baik lagi. Menuju kepada cara hidup tahun yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hijrah menjadi momentum, hijrah menjadi, bahkan disebutkan faraqat bainal haq wal batil. Jadi hijrah merupakan satu peristiwa yang membedakan kaum muslimin dalam kondisi terdesak, dalam kondisi tertindas, menuju kepada kehidupan kehidupan yang lebih baik di kota Madinah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Anfal, "Wazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardh takhafuna ayyata khatafun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kalian sedikit dan tertindas di kota Mekah, kamu takut akan ancaman, penculikan, pembunuhan. Kemudian Allah memberikan tempat yang terbaik, memberikan tempat kepadamu di Madinah. Allah memberikan rezeki yang baik. La'allakum tashkurun. Dan oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu yang diharapkan dari peristiwa hijrah adalah bagaimana kita mampu menuju kepada yang lebih baik lagi, menuju kehidupan yang lebih baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan tentu mudah-mudahan perjalanan menuju hijrah itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai pengantar, demikian Mbak Lian, mungkin bisa dibuka forum diskusinya.
1: Baik Bapak, terima kasih banyak untuk pemaparannya dan juga tentunya terkait dengan hikmah hijrah yang membuat kita juga harus mengusahakan diri menjadi lebih baik lagi. Ustadz, kita membuka untuk ruang interaksi kita pada hari ini lewat line telepon, sudah berdering di 0721-269-720. Kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana? Alhamdulillah baik.
3: Apin Tanipuro, Mbak Dian.
1: Baik, Mas Apin, ini kita sudah berhubung dengan Ustadz Trepianto terkait dengan hikmah hijrah. Silakan pertanyaannya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kemahamanan Pak Ustadz, selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Makanya hari itu tahun baru Islam, Pak Ustadz, ya. Mudah-mudahan kita semua hijrah dari yang tidak baik ke yang baik. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Ustadz, ya.
1: Amin.
2: Ya, insya Allah.
3: Nah, gini Pak Ustadz, ini kita sering beratnya merayakan tahun baru Islam. Cuman kan ada iqbal ke apa, misal jalan-jalan ke tempat religi, misal Pak Ustadz, ya. Cuman terkadang ini Pak Ustadz, itu bagaimana dalam hukum Islam, misal nih kita minta wasilah kepada misalnya mohon maaf Pak Ustadz, ke makam para wali songo misal. Selain itu misal wali songo, oke, kita masuk akal. Selain itu bagaimana Pak Ustadz, misal kita minta wasilah ke makam tapi bukan makam wali songo, itu bagaimana dalam hukum Islam Pak Ustadz, dalam menyikapi hijrah ke yang tidak baik ke yang baik? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian, saya selalu ya.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan di tahun baru Hijriah tetapi melaksanakan wisata religi sambil meminta wasilah, silahkan pemaparannya Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Apin yang sudah memberikan pertanyaan. Sebagaimana kita tahu bahwa jalan-jalan menuju ketakwaan itu kan banyak sekali, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketakwaan itu, kata Allah, tentu ada wasilah-wasilahnya. Ya, salat, puasa dan sebagainya. Di antaranya adalah berziarah yang ditanyakan oleh Pak Apin, bahwa berziarah ke makam wali, ya, ke makam wali, yang tentu kita harus mendudukan bahwa berziarah atau berkunjung ke makam itu di dalam Islam adalah sesuatu yang dibolehkan, ya. Memang dulu di zaman Rasulullah SAW berziarah itu, berkunjung ke makam itu dilarang, tetapi kemudian Rasulullah memansuh atau menghapus, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, wazuru berziarahlah kalian atau berkunjunglah kalian ke makam, berkubur, ke kuburan, ya. Fa inna tazkiratul maut, karena sesungguhnya berziarah itu akan mengingatkan kepada manusia tentang kematian. Nah, jadi memang tentu harus di ini kan diarahkan niat kita bahwa jangan sampai kita berziarah ke kubur itu minta sesuatu, ya, kepada ahli kubur misalnya, meminta kepada orang yang mati, kepada wali-wali, ya, berkunjung ke ziarah ke para makam wali, ya, dalam rangka untuk tazkiratul maut atau menghormati atau menghormati karya-karya ulama dalam perjuangannya, sehingga kita bisa mengambil keteladanan dari kehidupan para wali, itu tentu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Pak Apin sampaikan, ya, tentu kita dalam rangka berziarah ini atau berkunjung ke makam para wali diharapkan tentu dengan niat untuk mendapatkan pelajaran ibroh bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, ya. Nah, jadi berikhlas sendiri sesuatu yang dibolehkan. Begitu ya, Mbak Dian, ya.
1: Baik, Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita beralih kali ini ke pertanyaan di WhatsApp. Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Hendra di Lampung Selatan. Ustaz ingin bertanya, bagaimanakah sebaiknya kita melakukan proses hijrah? Apakah langsung dimulai dengan perubahan besar atau dimulai dulu dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari? Mohon pencerahannya, Ustaz.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi perubahan itu tentu Islam memerintahkan kita untuk melakukan perubahan, ya. Sebagaimana ayat Quran di dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi keadaan satu kaum, apakah itu persoalan ekonomi, politik, pembangunan dan sebagainya, itu kan kondisi-kondisi yang disebut dengan halul kaum, keadaan satu kaum, artinya apa yang dibangun oleh kaum itu. Tetapi pembangunan itu berdasarkan asas yang benar, yaitu apa yang ada pada diri kalian, atau jiwa kalian. Maka membangun jiwa itu lebih diutamakan. Maka Rasulullah SAW dalam konteks hijrah itu kan sudah menyiapkan orang-orang atau menyiapkan manusia-manusia, para sahabat yang dibina Rasulullah di kota Mekah, dan itulah mereka nanti yang akan membangun peradaban di Madinah, gitu. Nah, tentu ini sekali lagi bahwa perubahan itu tentu dimulai dari hal yang kecil, ya. Kalau istilah Agim itu mengatanya mulailah dari yang kecil, mulai dari yang sekarang, dan apalagi satunya itu, ya. Jadi memulai dari sesuatu yang kecil. Nah, kecil, sesuatu besar itu dimulai dari langkah kecil. Jadi kalau kita ingin hijrah, ya, apa yang ingin kita perbaiki, ya. Kalau misalnya kita kok tahun ini kok sholatnya kurang baik gitu, ya, kurang tepat waktu, maka dimulailah dari hal-hal yang kecil, memperbaiki waktu sholat kita, hadir kita di tempat berjamaah misalnya, begitu. Mungkin kita sudah sholat berpuasa di bulan Ramadan, mungkin kita mulai dari langkah kecil, ya, atau mungkin puasa dulu sebulan, satu kali dalam sebulan atau dua kali dalam sebulan, jadi gitu, sebelum dia bisa melaksanakan amalan-amalan yang besar, gitu. Jadi seperti itu, ya, Mbak, ya. Jadi mulailah dari yang kecil, karena dari yang kecil itu akan membangun amal yang besar, ya. Okay, seperti itu.
1: Masya Allah.
2: Mudah-mudahan bisa. Ya, silakan, Mbak.
1: Baik, Ustadz. Tentunya dengan langkah kecil itu juga akan menjadi langkah besar nantinya, ya, Ustadz, ya. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan kembali, Ustadz, dari Ibu Rahma di Lampung Timur. Ustadz, banyak orang ingin berubah jadi lebih baik, tapi tidak sedikit juga yang berhenti di tengah jalan dan bahkan mutung. Jadi tiba-tiba malah berubahnya menjadi lebih tidak baik daripada sebelumnya. Kira-kira fenomena apakah itu, Ustadz, dan bagaimana kuncinya supaya kita bisa tetap konsisten dalam hijrah kita?
2: Baik, terima kasih, ya, penanya dari Lampung Selatan. Jadi Memang untuk berubah itu kan memang membutuhkan tekad ya Mbak ya, butuhkan satu azam, niat yang kuat ya. Karena memang meninggalkan sesuatu yang buruk ya, yang sudah mendarah daging, sudah mengkarakter dalam diri seseorang itu memang tidak mudah memang untuk merubahnya menjadi satu yang lebih baik ya. Nah oleh karena itu kalau bahasa Qur'annya itu kan wahjurhum hajron jamila, tinggalkanlah dengan cara yang baik ya. Dengan oleh karena itu dalam konteks perubahan ini memang dibutuhkan yang namanya istiqomah ya. Jadi berubah tidak hanya sesaat, misalnya di bulan Muharram aja berubahnya, nanti bulan Safar, bulan Rabiul Awal ditinggalkan lagi. Nah disinilah pentingnya kita menjaga keistiqomahan di dalam beramal ya. Maka ada doanya itu di dalam supaya kita mantap, supaya hati kita tetap dalam kebaikan, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, di antara doanya seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan sabat hati yang mantap, hati yang kuat untuk tetap berada dalam kebaikan begitu. Jadi apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, hidayah Allah ya, semangat untuk ibadah, semangat untuk menjalankan sholat, semangat untuk berimpak dan sebagainya. Nah itu adalah hidayah Allah yang perlu kita jaga agar kebaikan-kebaikan itu terus tertanam di dalam diri seseorang. Nah sekali lagi memang itu membutuhkan tekad, membutuhkan perjuangan ya, membutuhkan keistiqomahan, kesabaran. Sekali lagi memang meninggalkan hal-hal yang buruk itu tidak mudah ya. Nah dibutuhkan juga lingkungan ya. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mencari atau mendapatkan lingkungan yang baik ya, bi'atus sholih. Jadi lingkungan baik ini akan bisa membantu dia untuk tetap istiqomah ya. Ya, tentu banyak kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW yang menceritakan pentingnya lingkungan atau teman atau sahabat atau komunitas yang baik ya, agar hidayah yang Allah berikan itu terjaga dalam kehidupan seseorang. Demikian mungkin Mbak Dian.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk pemaparannya. Nah ini masih terkait dengan lingkungan Ustaz. Ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Ustaz, kalau kita sedang berhijrah ada rasa kita menjadi asing, apakah hal ini baik? Asing dalam kebaikan, apakah dengan menjauh dari kerumunan yang kita anggap kurang baik itu adalah hal baik atau justru tidak baik? Mohon pencerahannya Ustaz.
2: Iya, jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang merubah atau menjadi hal yang baik, menjadi hal yang baru dalam kebaikan itu tentu memang ya terlihat asing awalnya mungkin ya, karena dianggap asing, berbeda gitu. Yang dia mungkin tadinya tidak berhijab, terus kemudian dia berhijab ya. Mungkin dianggap ini asing bagi teman-temannya ya. Ya memang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu datang dengan asing ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul itu dianggap asing. Kenapa? Karena berbeda keyakinannya dengan masyarakat Quraisy pada saat itu ya. Rasulullah SAW mengajarkan beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan yang satu ya, bukan kepada Tuhan yang banyak, bukan kepada benda-benda, kepada Allah. Nah ini dianggap asing gitu kan, badal Islam goriban. Nah jadi Islam itu awalnya dianggap asing ya. Nah jadi memang di sini butuh dalam menjaga keasingan ini kita tetap yakin ya, merasa percaya bahwa apa yang kita lakukan itu benar gitu ya. Jadi ini penting ya, ini penting menjaga ya mungkin awalnya dianggap asing tadi ya, dianggap kok baru ya, kok lain daripada yang lain gitu kan. seseorang yang tadi lingkungannya merokok misalnya, mohon maaf ya, kemudian dia nggak merokok misalnya, ini kan jadi pertanyaan, kok beda gitu kan? Tadinya dia tidak rajin datang sholat berjamaah, kemudian dia sholat berjamaah, maka kemudian dia dianggap asing. Jadi memang konsekuensinya seperti itu di dalam menjaga kebenaran itu, ya awal-awalnya mungkin dianggap asing, tapi yakinlah bahwa keasingan kita di dalam kebenaran itu adalah sesuatu yang diperintahkan gitu. Jadi harus tetap menjaga ya kebaik kebenaran itu walaupun dianggap asing oleh lingkungannya. Tapi mudah-mudahan kalau yang asing itu terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka dia akan merubah keadaan sesuatu yang mungkin tidak terjadi, tidak ada, kemudian menjadi ada dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan tertentu. Nah begitu mungkin ya, jadi memang perlu tetap menjaga, yakin, percaya dengan apa yang dilakukan itu, dan itu suatu yang baik. Gitu ya Mbak ya?
1: Baik Ustadz, nah ini juga masih terkait dengan penjelasan Ustadz tadi. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari Intan di Tanjung Senang. Ini terkait dengan mewarnai. Nah jadi kalau misalnya Ustadz, kita sudah mencoba untuk hijrah dan ingin mencoba juga untuk mewarnai lingkungan dengan nilai-nilai baik itu tadi, bagaimana caranya Ustadz? Apakah ada tanda-tanda khusus bahwasannya kita ini sudah sanggup untuk mewarnai lingkungan kita, atau justru dengan cara apa kita bisa mewarnai langkah-langkahnya Ustadz? Terima kasih.
2: Baik. Nah ini jadi bagi orang yang berhijrah, tentu memang dia mungkin di awal bukan menjadi orang yang mewarnai ya. Mungkin dia pertama tampil dengan hal yang baru, yang baik ya. Maka ketika dia sudah memiliki kekuatan, dia sudah memiliki kemapanan di dalam kebaikan itu, dan dia mampu berinteraksi dengan masyarakatnya, justru itu yang diperintahkan untuk dia berinteraksi, bergaul dengan lingkungannya, ya, dengan menjaga nilai-nilai yang dia yakini itu. Jadi disinilah kekuatan kepribadian, kekuatan nilai yang diyakininya itu, ya. Jangan sampai kita belum kuat kemudian akhirnya terwarnai ya. Kalau bahasa Qur'annya itu tersibgoh ya. Tersibgoh itu artinya tercelup dengan hal-hal yang menjadi hal yang kurang baik di lingkungannya gitu. Jadi memang butuh keberanian ya, butuh kekuatan di dalam diri seseorang itu untuk bisa mewarnai ya, mewarnai. Karena seseorang yang tidak mempunyai, tentu dia tidak akan bisa memberi ya. Seseorang yang belum terwarnai dengan nilai-nilai kebaikan itu tidak akan pernah akan mampu untuk mewarnai lingkungannya gitu. Oleh karena itu dia harus mewarnai dirinya dulu, tersibgoh dulu ya, tercelup dengan nilai-nilai kebaikan itu, dan setelah itu dia akan bisa mewarnai kehidupan di lingkungannya. Mungkin gitu ya Mbak ya.
1: Masya Allah, betul Ustadz. Ibaratnya kalau kita sedang minum, kalau kita masih haus, kita minum dulu ya Ustadz ya, baru kita berbagi betul minuman kita ya, begitu Ustadz. Masya Allah. Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Indri yang ada di Kemiling. Bagaimana caranya menjaga hati Ustadz saat kita dalam proses hijrah dan merubah diri kita menjadi lebih baik, tapi jangan sampai ada rasa, wah saya lebih baik lah, lebih keren, lebih benar daripada yang lain, sehingganya tercipta rasa sombong atau merasa diri ini sudah paling benar. Gimana caranya Ustadz menjaga hati tersebut?
2: Ya baik, jadi memang fenomena orang yang berhijrah itu ya memang nanti dia akan mungkin muncul ya, tapi mudah-mudahan dia harus menjaga hatinya bahwa dia adalah orang yang berbeda, menjadi orang yang baru di lingkungannya ya. Nah tentu dia harus menjaga hatinya, jangan sampai dia menganggap bahwa dialah yang paling baik, lingkungannya buruk ya, lingkungannya tidak ada arti apa-apa, lingkungannya ya dianggap miring lah ya, dianggap yang tercela gitu. Nah ini gak boleh. Jadi menganggap diri sebagai orang yang paling baik, paling suci, merasa orang yang
4: ya apa namanya, orang yang ini merasa bahwa dialah yang lebih baik di tempat itu, di lingkungan itu. Nah, dalam arti bahwa dia meyakini bahwa kebenaran itu dia harus yakini, itu penting ya. Nah, penting itu, dia harus menjaga itu. Nah, tapi dalam konteks dia menganggap merasa lebih baik ya, itu enggak boleh ya. Karena itu dalam istilah agama namanya ujub ya, atau merasa merasa bangga ya, merasa lebih dibandingkan orang lain. Nah, tentu yang dibutuhkan adalah sikap tawadu, sikap rendah hati ya, bahwa dia adalah seorang yang sudah memiliki jati diri yang baru ya, berhijrah itu dengan jati diri yang baru, maka dia tampil dengan nilai-nilai kebaruan itu ya. Jadi itu penting ya, untuk bisa menjaga hatinya ya. Nah, sekali lagi memang inilah perlunya di dalam proses perubahan itu tetap menjaga hati ya. Maka kata A.A. Gim itu kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi hati itu melentara hidup kita. Jadi kalau dia kotor ya nanti rusak juga. Mungkin gitu ya Mbak ya.
1: Masya Allah, semuanya dimulai dari hati ya Ustadz ya. Bagaimana caranya kita bisa menata hati kita untuk terus berada dalam kebenarannya, dan bagaimana juga diri kita supaya tidak merasa lebih baik daripada yang lain ya Ustadz ya, sehingga timbul rasa ujub itu tadi. Baik Ustadz, ini ada sebuah pertanyaan juga dari seorang ibu ya, ada Fitri di Lampung Selatan. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa mendidik anak-anak untuk terus berada di jalan Islam dengan baik dan benar di tengah lingkungan yang kadang-kadang anak-anak ini juga gampang terpengaruh oleh lingkungannya, Ustadz? Mohon untuk pencerahannya.
4: Ya, baik. Ibu yang dari Lampung Selatan ya, Bu? Ya?
1: Betul.
4: Ya, terima kasih. Jadi memang inilah salah satu tanggung jawab ya, tugas di dalam dalam keluarga ya. Memang orang tua tidak, jangan sampai dia berputus asa ya dalam memberikan atau mendidik ya. Maka Islam memberikan perintah kepada kita bahwa sebagai orang tua tetap dia harus menjaga anak-anaknya untuk beribadah ya. Seperti dalam Al-Qur'an dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah ahlimu, keluargamu untuk mengerjakan salat ya. Jadi pembiasan salat dan proses kita melakukan pembinaan atau pembimbingan itu menjadi kewajiban bagi orang tua ya. Walaupun memang tantangannya tidak mudah ya dalam situasi pergaulan yang semakin hedonisme, semakin bebas ya, di dalam pergaulan, dalam lingkungan ya, tentu apalagi dunia digital yang begitu ramai gitu ya, itu juga mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pandangan ya seseorang dalam kehidupannya gitu. Oleh karena itu memang orang tua tentu dengan doanya, dengan ikhtiarnya untuk membimbing ya, untuk terus memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu menjadi kewajiban. Jadi memang inilah perjuangan panjang ya orang tua untuk terus berikhtiar melakukan pembimbingan dan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Mungkin itu ya Mbak ya, terima kasih.
1: Terima kasih Ustadz. Nah, kita lanjutkan kembali Ustadz ya. Masih ada pertanyaan juga ini dari Pak Deddy di Wai Halim. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Silakan Mbak.
1: Apakah maksud dari kalimat ini Ustadz, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu? Assalamualaikum. Oke.
4: Ya, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ya, itu benar itu. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah mencari akhirat, ya. Jadi yang pertama itu Allah perintahkan itu mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Surah Al-Qasas ya kalau tidak salah. Allah berfirman, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah, dan carilah kebahagiaan untuk negeri akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu dunia di dunia. Nah, ini artinya bahwa kita menyadari bahwa akhirat itu yang lebih utama. Ya, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Jangan sebaliknya, kalau orang hanya mencari dunia, belum tentu akhirat dapat. Tetap dia dapat apa yang dia inginkan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia minta dunia, Allah kasih. Ya. Ada orang yang cuma mencari dunia, Allah kasih dunianya. Nah, ada orang yang mencari akhirat, Allah kasih akhirat. Nah, di dalam Islam itu ada namanya keseimbangan hidup, di mana kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibmu di akhirat, di dunia. Nah, inilah Islam mengajarkan prinsip keseimbangan, bahwa sebagai orang yang hidup di dunia, menjadikan dunia ini untuk jembatan ke akhirat. Karena kita beramal di dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Jadi benar, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Begitu ya, Mbak ya?
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Nah, ini terkait dengan hijrah, pastinya kita harus selalu konsisten ya Ustadz, dan juga tadi menjaga hati seperti yang Ustadz sampaikan. Tapi ini ada pertanyaan terkait dengan manusia kan kadang-kadang masih melakukan kesalahan ya Ustadz, tempatnya khilaf dan salah. Ini pertanyaan dari Rio nih di YKNN. Ustadz, bagaimana kalau kita itu masih sering melakukan kesalahan saat sedang proses hijrah? Bagaimana Islam memandang proses perubahan tersebut, Ustadz?
4: Iya. Jadi betul ya Mbak ya, bahwa kita ini kan manusia yang Allah ciptakan ya. Tentu bukanlah manusia yang yang tidak pernah berbuat salah ya. Jadi kesalahan itu dalam diri manusia adalah bagian dari kehidupannya. Al-insan mahal khotok wal nisyan. Jadi manusia itu tempat salah dan tempat lupa ya. Jadi tidak ada manusia yang di dunia ini tidak pernah bersalah ya. Bahkan sekalipun dia orang yang sudah bertakwa, ada saja kemudian dia mengalami perbuatan dosa ya. Maka orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah ya. Tetap yang namanya kesalahan itu bagian dari kehidupan manusia. Tetapi yang terbaik tentu adalah ketika kesalahan itu dilakukan, ndaklah dia kembali atau bertobat ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu ibni adam khata wa khairul khata at-tawabun, tawabin ya. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap orang, setiap bani Adam, setiap manusia itu mengalami atau berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Jadi kesalahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ketika dia sudah melakukan kesalahan dan dia sadar dan dia memahami bahwa itu kesalahan, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segeranya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat, Maha pengampun, Maha luas ampunannya. Sekalipun manusia itu berbuat dosa yang

0: Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja kita berdiskusi tentang tema kita pada hari ini, yaitu hijrah atau hikmah hijrah atau mengambil pelajaran dari hijrah. Nah, tentu kita menyadari bahwa kita perlu berikhtiar, perlu ada kemauan untuk menuju kepada yang lebih baik lagi, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan peluang-peluang kepada kita, termasuk waktu itu sendiri adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk lebih baik lagi mendapatkan tentu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum peristiwa hijrah ini mari kita jadikan satu langkah untuk memulai kehidupan yang lebih baik, ya, membuka lembaran baru dan menutup lembaran yang lama. Jadi kalau kemarin catatan-catatannya banyak yang kurang, banyak yang buruk, ya, banyak hal-hal yang kita tinggalkan dari kewajiban-kewajiban agama ini, maka kita harus menuju kepada yang lebih baik. Ar-ruju artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa untuk kita tetap berada dalam hal kebaikan, hijrah menuju kebaikan ini tentu membutuhkan kesabaran, membutuhkan kekuatan hati, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di tahun 1448 Hijrah ini, dan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Demikian mungkin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk pembahasan hari ini terkait dengan hijrah yang bukanlah menjadi sempurna dalam waktu singkat, tapi tentang kesungguhan untuk terus memperbaiki diri dalam waktu ke waktu. Dan tentunya dengan hijrah ini juga insya Allah menjadi proses kita mendekat kepada Allah, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dan berusaha jadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi bagi sesama. Mari kita jadikan momentum dari tahun baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari langkah-langkah kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah hijrah kita, menguatkan hati kita dalam ketaatan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapat petunjuk serta rahmatnya. Terima kasih banyak Ustadz Repianto untuk sharing ilmu dan juga waktu pada hari ini terkait dengan hikmah hijrah, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kita masih dalam kebersamaan Lampung pagi ini. Dan sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Tetaplah bersama kami.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali ke Perempat RRI Bandar Lampung. Dan baru aja kita menyimak ya kajian Mutiara Pagi bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dengan Mutiara Pagi hari ini yaitu dengan temanya yaitu Hikmah Hijrah. Dan semoga ya di momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram ini kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Dan semoga tahun ini menjadi

Di kesempatan kita ya untuk berhijrah bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat kepedulian terhadap sesama serta memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwana Sution mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi bentuk komitmen dalam mendukung penyediaan data berkualitas guna mendukung pembentukan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif. Ia menjelaskan, BPS berkomitmen mendukung pemerintah dalam menyediakan data yang berkualitas melalui petugas lapangan yang telah direkrut dan dilatih sesuai standar nasional untuk melaksanakan kegiatan sensus. Ia mengatakan, data tersebut pun akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Cakupan pendataan sensus ekonomi 2026 sangat luas karena mencakup seluruh pelaku usaha, baik usaha formal maupun usaha yang berada di lingkungan rumah tangga. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak pelajar yang ada di daerahnya untuk memiliki sensitivitas sosial untuk membentuk generasi yang unggul dan peduli sesama. Ia mengatakan para pelajar di daerahnya pun perlu memiliki nilai sensitivitas sosial. Ia menjelaskan nilai sensitivitas sosial ini menjadi salah satu dari tiga hal utama yang harus dimiliki para pelajar di Provinsi Lampung agar menjadi sumber daya manusia yang mumpuni dan generasi yang unggul. Dan ia juga melanjutkan pentingnya juga dilaksanakan pembentukan karakter melalui organisasi pelajar. Menurutnya, kecerdasan tanpa didukung akhlak dan karakter yang baik tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Demikian Wahca pukul 6, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di pagi hari ini. Dan Minamogi dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, ini berbagai kegiatan positif dan juga penuh makna ini digelar ya di berbagai tempat. Dan momentum pergantian tahun hijrah ini memang sering dimanfaatkan sebagai ajang refleksi diri, memperkuat keimanan dan juga tentu sekaligus ya untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, berbicara tentang semangat menyambut Tahun Baru Islam, kali ini ada kabar dari Bandar Lampung. Dan informasinya yaitu Lapas Narkotika Bandar Lampung ini menggelar tablik akbar menyambut Tahun Baru Islam. Dan informasinya yaitu Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan warga binaan sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan serta meningkatkan kualitas pembinaan spiritual. Tablik Akbar menghadirkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Lampung, Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Mukri MAG sebagai penceramah utama. Dan dalam tausiahnya ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum pergantian tahun hijriah ini sebagai sarana introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan. Dan menurutnya peringatan 1 Muharram ini bukan sekedar pergantian kalender Islam, tetapi juga momentum untuk melakukan hijrah menuju pribadi yang lebih baik melalui peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi penting dari program pembinaan kepribadian yang rutin dilaksanakan bagi warga binaan. Dan menurutnya, pembinaan keagamaan ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga binaan agar lebih baik serta mempersiapkan mereka untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Ia juga menambahkan bahwa pembinaan berbasis keagamaan ini merupakan salah satu pendekatan penting dalam mendukung proses pemasyarakatan karena mampu membangun kesadaran diri dan memperkuat nilai-nilai moral warga binaan. Kegiatan berlangsung dengan hikmat dan juga penuh antusias, mana para peserta ini tampak mengikuti rangkaian acara dengan tertib serta menyimak materi tausiah yang disampaikan hingga selesai. Dan Minamogi, itu tadi ya informasi mengenai tablik akbar yang digelar di Lapas Narkotika Bandar Lampung dalam menyambut Tahun Baru Islam. Dan semoga ya informasi tersebut ini tentu bisa kita semua juga bisa melihat ya bahwa semangat hijrah dan juga untuk memperbaiki diri dapat tumbuh di mana saja dan oleh siapa saja. Tahun Baru Islam ini menjadi momentum yang baik tentunya ya untuk membuka lembaran baru, memperkuat nilai-nilai keagamaan serta menumbuhkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Pipiguan mula lumang kayong-kayong jak luwak lah. Kaya katumik lamban ni hulun. So, assalamualaikum, koko. Dan ngayong kayong ni ko jak luwak. Wacaka, kirang ko tamu sa.
1: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. No, pertama si kabayang unyeng gata niya mangsa. Ni ko mabayang.
2: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ampa jak meli hape, ampa jak meli skincare. Niya mana jak nulas kabayakan ko di RT si Kamdudi. Niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, weh. Butuh niya. Sini untuk arisan niya butuh Allah ni kunya susitnya. Nako buta seko buka ni kunji. Tanggung jawab ya kemana bangsa. Seko pun naga topeng.
2: Niya mga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak ku tunggu ni kudilamban ku. Tunggu.
2: Niya makong kong na duit. Aku apa konya? Makong na duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, tentu kita semua tentu harus merasa bangga gitu ya, ketika putra-putri daerah ini mampu menunjukkan prestasi dan juga mengharumkan nama daerah di tingkat nasional bahkan internasional. Dukungan, kerja keras dan semangat pantang menyerah ini menjadi modal penting tentunya ya untuk meraih kesempatan tersebut. Dan ini ada kabar yang cukup membanggakan, kali ini datang dari Lampung, di mana ada dua putra terbaik daerah kita ini mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat tim Garuda Muda dalam ajang internasional di Vietnam. Dan informasinya yaitu dua pesepak bola muda asal Lampung, Komang Arya Ganes, Nararia Nayotama, dan Dimas Syafiq Sumantri. Ini mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda Indonesia pada ajang AFC Football Tournament 2026 di Hanoi, Vietnam. Keberhasilan keduanya ini menjadi bagian dari skuad nasional muda, dan mana ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung. Untuk pencapaian ini juga menunjukkan potensi atlet muda daerah ini mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sebelumnya bertolak ke Vietnam, tim Garuda Muda Indonesia ini dijadwalkan mengikuti agenda pelepasan resmi di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora pada Senin 15 Juni 2026. Komang Arya Ganesha Nararia Nayotama merupakan pemain muda kelahiran Bandar Lampung 2 September 2012 dan saat ini tercatat sebagai siswa SMP Saverius Terbanggi Besar dan menjalin pembinaan di SSB Biwana United. Komang merupakan putra pasangan dari Ainengah Aryatama dan Made Sri Widias Widiawati SPDMM. Dukungan keluarga tersebut ini menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan aspek bola sepak bolanya hingga mampu menembus skuad Garuda Muda Indonesia. Dan sementara itu Dimas Syafiq Sumantri ini lahir di Kota Bumi pada 5 Oktober 2012. Ia merupakan siswa Jana Tunaim International College Bandar Lampung. Dimas adalah putra pasangan Bambang Sumatri dan putri Wulan Kartika Sari. Selama ini Dimas dikenal aktif mengikuti berbagai latihan dan kompetisi sepak bola usia muda. Dukungan sekolah, keluarga, dan sekolah sepak bola ini dinilai berperan penting dalam mencetak atlet berprestasi. Turnamen tersebut ini juga menjadi pengalaman penting bagi kedua pemain muda ini untuk menambah jam terbang internasional sekaligus mengasah mental bertanding menghadapi pemain dari berbagai negara. Masyarakat Lampung diharapkan turut memberikan doa dan dukungan agar kedua putra daerah tersebut mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dan minimal itu tadi informasi mengenai dua putra Lampung yang dipercaya ini memperkuat Garuda Muda di Vietnam. Dan tentu ini menjadi kebanggaan ya bagi masyarakat Lampung dan semoga kepercayaan yang diberikan ini dapat dijawab dengan penampilan terbaik sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi dan juga berani mengejar cita-cita di bidang yang mereka tekuni.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional